Di jalan semoga selamat sampai tujuan, no Sopir Adi. Oke, kali ini ku punya nek berbagi informasi dulu untuk Ika. Nek tubuh bugar seharian. Nah, awali dengan cara ini, Sopir Adi.

Nah, sebentar Pak Radio, kayak ngapain yuk? Dak bisa dia nok yuk. Sabar ya, Sapradi.

Nih sabar-sabar Adi, ini masih agak ada sedikit kendala untuk telepon. Nah, sabar dulu oh. Ku nak panggil operator dulu nih biar bisa terima telepon nih Kak Supradi. Agak tapi sebelumnya kita anu dulu Supradi, denger lagu dulu sambil ku kita bener kenapa ya kendala dapat terima telepon deh Supradi.

0: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol buruk itu buruk itu adalah buruk sesuatu yang jelek, sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, kenapa di belakang dia jelek, tapi di sini oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang, dan perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih lalu dia ambil lagi bantuannya dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan inilah kita. Nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
0: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. kalau buruk punggung cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur

0: yang bisa diambil dari Buruk Sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu enggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah ini termasuk buruk sigung. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigung. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigung, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempon Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat pagi Superdi sahabat budaya. Kali ini kayak kemarin di sini aku bakalan nganti Ika di segmen Ngupi Pagi. Halo, selamat pagi.
1: Ngupi pagi.
0: Pagi. Ngupi pagi.
1: Apa kabar?
0: Ini dengan siapa di mana?
1: Bang Rido nih di Desa Perlang nih.
0: Bang Rido.
1: Oh, di Desa Perlang.
0: Oke, apa ya, kabar, Bang?
1: Kabar alhamdulillah sehat lah pagi ini.
0: Oh, alhamdulillah. Lama kan, Bang?
1: Halo.
0: Apa, Bang?
1: Kamu sehat ya?
0: Apa?
1: Kamu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, Bang.
1: Oh, sehat, Nak.
0: Abang sehat enggak, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Nak.
0: Alhamdulillah. Lama kan lo, Bang? Lah sarapan lo?
1: Lama makan nasi, lama kan ngopi.
0: Wih.
1: Pagi, lo lang ngopi lah, makan nasi lah.
0: Wih, langsung ngopi ya, Bang? Lah makan nasi dulu tapi ya.
1: Lah itu saya pak pagi ya. Makan terus kok
0: pagi. Lagi lapar, kok?
1: Lapar ya. Ini apa lagi? Lah makan pagi lah.
0: Lah yuk, lah kenyang kok, lah semangat nih. Pas bener nih kita ngupi yuk, abang ngupi pagi yuk.
1: Kenal lah itak-itak lah pagi-pagi lah, ngupi lah, makan nasi pagi-pagi
0: yuk. Paling kayak nyaman lah, macam tuh lah semangat tuh, misal ngupi tuh.
1: Semangat lah.
0: Oh, Bang.
1: Oi. Apa?
0: Apa kata lo?
1: Begitu ya, Bang. Abang. Apa-apa, lo ketawa-ketawa, apa?
0: Enggak ngapa lah Bang, maaf Bang.
1: Oh, ngapa ya, kenapa?
0: Abang nak request lagu enggak Bang?
1: Apa?
0: Oke, lagu apa Bang?
1: Oh, pernah teleponnya, lo nak entah lagu lah, teleponnya, melanya, kayak pulsa aku.
0: Oh, beh, bener lah, banyak pulsa habis ya.
1: Apa sih, kalau pulsa habis, entah salam lah, bukan asam salam ya, nyanyi entah lagu kan kok lo.
0: Oh, bener lah, salam. Salam lo apa nak? Request lagu lu nih, ku nyari lagu.
1: Lagu? Heeh. Lagu apa, Cero?
0: Lagu apa, kok? Pagi-pagi nih lagi.
1: Lagu anak Raden Madu.
0: Apa?
1: Madu.
0: Madu.
1: Dari Madu. Oh.
0: Dari Madu ya?
2: Madu itu.
0: Ade, Bang, Ade.
1: Ade.
0: Ade.
1: Mana tadi Bu Ade di sana? Tadi mana? Pergi nak di mana ini, Bis?
2: Nek, ku disampai.
0: Nih, Bang.
1: Oh, Ade. Yo.
0: Ade, Bang.
1: Ya tadi ya, mungkin apa tadi itu jadi suara aku.
2: Ya lah, aku nanti dedek mari.
1: Oh, cap 2 itu.
0: Apa, Bang?
1: Cap 2.
0: Cap 2?
1: Cap 2 gitu.
0: Oh, Bang. Ku diganti kayak Yu Regina.
1: Oh, dikenal.
0: Oh. Nak salam kayak Yu Regina?
1: Salam. Ini lah suara anaknya yang lepon. Salam lah, Bu.
0: Oh, lepon. Nak salam kayak siapa, Bay, nih?
1: Salam be panama to Pak Ayau nyai anakku hari gagal pas hari nya keperlang di rumah di Redo. Oh nyai anak dia hari pas tempat ya. Keperlang. Kapan-kapan to SSE oh. Kapan mai Mary panama to.
0: Oh.
1: Naif. Yulia, Vera, Rindu, Mbak Sumi, Fitri, Ibu Marnis, Berdambak, Jengkadel, Pak Toyib, Rodi, di Bergema, apa-apa lagi, yuk.
0: Siapa lagi ya?
1: Nama itu dari Suka Pengayung. Mang Yan, istrinya Abdul Bintet, Bintet, Bintet. Wah, salam semua bayi lah anak.
0: Oh, banyak kok.
1: Oh, banyak lah.
0: Oh, lapun ya.
1: Salam semua lah, buka.
0: Oh, lapun ya.
1: Salam semua, buka. Tetap ketitu, buka, kok temen lah. Oh, Gina, siapa nih?
0: Marin nih, Bang.
1: Apa?
0: Marin.
1: Marin, no?
0: Oh.
1: Oh, Marin, no? Minta sihat, no? Pulang hati-hati, no? Jina, no?
0: Oh. nanti ku sampaikan.
1: Oh,
0: makasih. Oh, makasih Gio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, selamat pagi Supradi Sahabat Budaya. Sebentar lagi kita langsung menuju jam 8. Jadi kita bakalan jeda sebentar untuk dengar berita Bangka Belitung hari ini di jam 8 pagi. Jadi untuk penelpon mungkin bisa kita lanjutkan setelah break baca berita dulu, oh. Sebentar lagi lagu yang di request tuh bakalan kuputer. Sudah jam 8 nanti.

Oke, seperti sahabat budaya, untuk pagi-pagi ini kita pertama-tama harus menjaga tenaga kita atau energi kita sebelum memulai aktivitas hari-hari. Yang pertama-tama tuh tentu kita harus memperhatikan kadar air minum yang kita minum. Pertama-tama misal baru bangun tidur tuh boleh untuk mulai dengan minum air anget supaya kita tuh bisa lebih fit untuk selanjut atau menyegarkan tenggorokan kita setelah kita tidur malam-malam tuh, yang mana pada malam hari itu mungkin kekurangan minum kok. Jadi ini tuh langkah sederhana yang bisa membantu. Nah, sebentar lagi akan jam 8 kita akan mendengar kabar berita. Untuk itu ini udah di penghujung waktu di segmen Ngupi Pagi. Kami akhiri, aku kayak Yu Regina mengakhiri segmen ini. Semoga informasi dan juga berkisah kita dapat bermanfaat untuk kita semua.

0: Oh, Nod. Mananya Pok Nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa, gul.
2: Apa kabar Bang Kak Britong, Nek? Nih, nyah.
3: Seperti sahabat budaya, kakku di sini Marin akan menyampaikan kabar Bangka Belitung di jam 8 pagi ini. Seperti sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pangan Kek Pertanian mendapatkan bantuan sebanyak 1.000 dosis vaksin rabies dari Kementerian Pertahanan RI pada tahun ini. PLT Kepala Dinas Pertanian Kek Pangan Kek Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengungkapkan bahwa bantuan vaksin ini disalurkan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan hewan penular rabies di wilayah Kabupaten Bangka terbebas dari ancaman virus membahayakan. Pemerintah Kabupaten Bangka sejak bulan lalu telah membuat vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan masyarakat, baik kucing, anjing maupun kera. Untuk mendukung kegiatan vaksinasi rabies gratis nih, Dinas Pangan Kek Pertanian Kabupaten Bangka diperkuat dengan 3 orang dokter hewan, 6 orang paramedik, kek 4 orang admin. Sementara itu Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan vaksinasi hewan gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga. Pihak dia berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies. Dia menjelaskan penyuntikan vaksinasi secara berkala sangat penting untuk mempertahankan status bebas rabies serta melindungi masyarakat dari risiko tertular penularan zoonosis. Melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka mengimbau para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun di Kabupaten Bangka, kayak umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih 0 kasus atau bebas rabies, namun tetap jadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Sekian kabar pagi di jam 8.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mena, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti.
6: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat pagi Spradi, sahabat budaya. Balik lagi keku di sini Marin. Di sini ku bakalan nganti Ika di segmen berubat beragam unsur budaya sehat. Di sini sebentar kita bahas dulu tentang ku nak bagi info ke Spradi tentang Americano. Pasti Spradi mungkin ada yang nggak tahu Americano itu apa, ada yang belum tahu. Jadi Americano ini tuh minuman yang lezat, yang diseduh dalam bentuk berupa kopi hitam. Jadi rasanya tuh cenderung pahit ya Americano ini. Tapi walaupun pahit, Americano ini punya manfaat. Salah satu tuh untuk membantu kita, misal kita tuh menurunkan berat badan. Bahkan Americano ini juga pacak ngebantu kita untuk menurunkan risiko terkena penyakit kanker. Walaupun macam tuh Americano ini juga misal kita ngonsumsi berlebihan, pacak ngasih efek samping yang tentu gak sehat bagi tubuh kita. Oke, Supradi sahabat budaya, sambil ku ngelanjut berbagi info tuh, ini kita paca nerimo panggilan bagi yang ngobrol-ngobrol di sini bisa menghubungi kami di nomor 08 12 13 14 10 39. Nomor WA kami tuh di 08 12 13 41 039. Oke, di sini ada penelpon kita. Halo, selamat pagi. Spradi sahabat budaya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Tofan di Danau Selatan.
0: Tofan di Danau Selatan.
1: Di Ogan Selatan, Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Marin, Bang.
1: Mbak Marin ya, iya. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Ini manggilnya Abang atau Pak?
1: Asing Mbak.
0: Oke, baiklah. Abang, kabarnya gimana Bang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca di situ gimana Mbak?
0: Cuaca di sini masih sama ya. Kemarin itu kita udah

0: lagi nih Mbak.
1: Mbak Marin, panggil Mbak Marmarin. Udah, alhamdulillah udah. Di sini Abang pengen salam-salam, Bang.
0: Apa, Mbak?
1: Pengen salam-salam gitu.
0: Boleh request aku?
1: Boleh.
0: Aku minta lagunya itu kalau ada Tia Monika.
1: Tia Mo?
0: Tia Monika dari Intan Afifa dan Paris.
1: Intan Afifa.
0: Iya, dan Paris.
1: Oke, bentar ya, ini aku cariin dulu.
0: Kelompok musiknya Mahesa, Mbak.
1: Mahesa.
0: Tia Mahesa Musik, Intan Afifa. Judulnya Tia Monika.
1: Oke, sebentar ya. Intan Afifa. Oke, Bang. Mungkin sembari menunggu nih, Bang. Abang sarapan pagi itu minum kopi deh sekalian.
0: Jarang minum kopi, Mbak.
1: Oh, jarang minum kopi.
0: Iya. Yang pertama itu minum air hangat kuku itu, Mbak.
1: Oh, air hangat kuku. Udah bangun tidur itu ya, langsung minum air hangat kuku.
0: Terus,
1: ya.
0: Terus kalau ada buah-buahan, makan buah-buahan seperti apa ya, pisang, apa-apa gitu ya, semangka gitu. Nanti habis sarapan kalau pengen ngopi, ngopi.
1: Oh, iya, sehat
0: ya,
1: tuh.
0: Menurut yang saya ketahui itu kan bisa apa ya, mendeteksi itu loh di bagian lambung gitu, melancar perkenaan, bisa menghilangkan rasa-rasa sembelit, itu agak-agak kembung gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Oh, jadi ya, bicaranya itu pencernaan kita tuh lebih segar lah gitu.
1: Lebih segar ya?
0: Iya. Itu kalau rutin ya insya Allah lebih enak lah daripada kita langsung ngopi, langsung ngapain gitu.
1: Bener, kadang tuh orang minum kopi itu biar energik gitu kan, tapi...
0: Iya, tapi kan kalau yang fungsi itu dengan lambung ada asam lambung juga kan kurang bagus itu.
1: Harus makan dulu kan?
0: Iya, Mbak, sudah makan, terus minum. Tapi yang sebelumnya itu akhir-akhirnya kuku itu segelas atau ya semampunya lah ya.
1: Oh ya, Bang,
0: nih. Kalau ada buah-buahan, makan buah-buahan apa ya, itu semangka, pisang, apel.
1: Abang
0: tapi kalau ada celah-celah ada asam lambung itu hindari yang terlalu masam.
1: Benar banget tuh, Bang Topan.
0: Apa?
1: Nih Marina nak konfirmasi lagu judulnya apa ya tadi, lupa Marina.
0: Tia Monika.
1: Setia Monika.
0: Tia.
1: Tia.
0: Tia Monika.
1: Oke, Tia Monika, nanti kita putar lagu Tia Monika dari Intan Afifa, betul?
0: Iya.
1: Oke, ini salamnya nak ke mana nih, Bang? Nak ke mana? Mau ke siapa gitu?
0: Salam.
1: Mau salam.
0: Salamnya ada Mbak siapa itu? Ini Mbak Regina ya?
1: Ada Mbak Regina. Ini saya berdua sama Mbak Regina. Tapi Mbak Regina.
0: Terus ada siapa? Mbak Lara.
1: Mbak Rara, Mbak Regina,
0: ya,
1: Mbak Rara.
0: Selamat pagi. Terus ada Bang siapa? Aku sama ikutan dulu, Pak, namanya.
1: Bang Wanda.
0: Iya, Bang Wanda. Keluarga besarnya selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Ada Mbak Fitri. Ada juga Budi Sumi. Ada Bunda Mary. Ada Mas Bendy, Mas Dodo. Ada Mas Ramlannya juga, selamat pagi. Terus ada siapa satunya ya? Lupa aku. Oke, buat semuanya aja ya, Mbak.
1: Oke, buat semuanya ya, Pak.
0: Wah, siapa tadi namanya?
1: Aku Marin.
0: Mbak siapa?
1: Panggil aja Mar.
0: Mbak Marnya. Salam kenal.
1: Salam kenal.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Iya, makasih.
0: Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
0: Diberi keselamatan, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia wal akhirat.
1: Allahu Akbar, amin. Terima kasih doanya.
0: Semoga
1: ya, Bang.
0: Semoga dimurahkan rezekinya yang berkah.
1: Amin.
0: Dan insya Allah sekeluarga besarnya bisa naik haji ke tanah suci Mekah.
1: Amin. Ya Allah, amin. Ini doa paling diaminkan ya.
0: Iya. Terima kasih ya, Mbak ya.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih kembali.
0: Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
1: Iya, saya juga mohon maaf.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Sehat selalu.

0: Selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, bisa coba lagi nanti ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo. Iya, di Berubat. Ini dengan siapa?
1: Salam kenal, ini dengan Ibu Fitri dari Sri Menanti.
0: Ibu Fitri dari Sri Menanti. Apa kabar, Bu?
1: Iya.
0: Ibu Fitri, apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan, Bu?
1: Sudah dong.
0: Sudah ya. Udah bisa
1: masa hari ini belum sarapan.
0: Siapa tahu kan ya, belum sempat masak ya.
1: Udah masak.
0: Oke. Ibu, Ibu udah sarapan itu minum enggak sih? Minum gitu misalnya. Entah itu
1: minum dong.
0: Minum kopi, pagi-pagi. Minum teh gitu ya.
1: Ibu minum air hangat-hangat kuku.
0: Oh, air hangat kuku. Air hangat kuku itu sepertinya memang sangat disarankan ya, apalagi untuk pagi-pagi ya. Kalau misalnya kita baru bangun tidur kan, terutama ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Ibu. Ibu mau request lagu, Ibu?
1: Ibu mau request lagu Debu-debu Jalanan.
0: Waduh, pas bener nih ya, tengah situasi seperti ini.
1: Dapat tahu hujan, karena nyeram debu.
0: Amin ya, semoga hujan. Masa
1: tahu sekali telah hujan, Ite.
0: Oke, ini Marina cari dulu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, sembari mencari, Ibu mau salam-salam dengan siapa, Ibu?
1: Salam-salam buat siapa tadi, Bang Sopan yang di Ufuk Selatan ya. Salam kenal dari Ibu Fitri dari Bangka. Saya tempatnya di Sungalia.
0: Di Sungalia, iya.
1: Iya, Sungaliannya di Sri Menanti satu. Terus untuk Bang Rido tadi ya.
0: Bang Rido.
1: Bang Ridho, Pak Yanuri, Ayak Bejang, Pak Ibu, Pak Yang, Putra Sambal, Julia, Kek Bang Sain, atau Kakek Tatamura, Ayak Marni, Joanina, Koyal Koyu, Yuk Marni, Bang Amat, Bang Ibu, satu lagi ya. MAWP Ibu Kori, Mama Ratu, semoga Tuhan selalu berharajuki, selalu sukar, ya. Kita jadi tidak dikosong lihat.
0: Siapa?
1: Anu Ibu Mama Ratu.
0: Oh, Mama Ratu.
1: Iya. Terus, Ibu Tinta, Ibu Teriasun, Bapak Sampan, pokok semuanya pendengar kita terempati tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga kita semua diberi kesehatan,
0: amin.
1: Keselamatan, berharga panjang umur.
0: Amin.
1: Untuk penyiarnya, kasih Marin.
0: Ya,
1: semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Semoga sukses selalu apa yang dicita-citakan.
0: Amin. Terima kasih doanya, Ibu.
1: Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tuh lagunya ya.
0: Oke, Bu. Nanti kami putarkan. Terima kasih, Bu.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, berobat.
0: Berobat.
1: Dengan Ko Ahyau, Nek.
0: Ko Ahyau.
1: Mari, nanti Regina ke situ, Pak.
0: Yuk Regina, ke belakang bentar. Nadi yang diurus bentar.
1: Awan gede. Tapi dari mana?
0: Oke, pertama-tama Ko Ahyau, apa kabar nih Ko Ahyau?
1: Baik-baiklah nih.
0: Baik-baiklah. Lah sarapan Ko Ahyau?
1: Pak sarapan lah, kue lah. Sarapan siang belum.
0: Apa? Makan siang belum?
1: Belum.
0: Belum lagi pagi nih Ko Ahyau nak makan siang dulu.
1: Tengah pegawai nih.
0: Tengah pegawai. Pegawai apa Ko Ahyau?
1: Pegawai minat berlaku nih di Merawang.
0: Wih, hati-hati Ko Ahyau.
1: Oh,
0: Ko Ahyau, berarti Ko Ahyau nih tengah begawi minum kopi dak Ko Ahyau?
1: Oh, sekali minum kopi pagi bayi.
0: Pagi bayi, berarti tadi minum kopi yo?
1: Oh, kopi luwak yo.
0: Kopi luwak.
1: Kopi kan dan biasa ada.
0: Dak biasa yo kopi temok?
1: Dak. Ya, tembe terus ya.
0: Jadi semangat dak minum kopi tuh Ko Ahyau?
1: Dah lah, biasa lah.
0: Biasa lah yo.
1: Jangan dah lah, jangan sebab. Kau ni kan tadi rokok, sebenarnya kau ni tadi ngerokok. Kalau nak tanya kalau nak ngerokok, nak ngopi, tu biarlah ngopi lagi.
0: Yo lah pernah ko. Ko Ahyau ni nak request lagu apa ko?
1: Lagu Amoy Ki Aktif Jalan-Jalan.
0: Oke. Amoy Ki Aktif.
1: Halo. Ini jalan ya. Isi Tri tadi. Bang Topan, Bang Ahmad, Bang Marati, Bang Brahim, Yuk Mary, Yuk Narni, Bang Ridho, Ayah Bujang, Wahyung, Ayu Sinta, Yuk Marat Aptene, Sihumi, Bang Yang, Bang Kak Nin, Julia, Rida, Abdul, Yuk Kosimbo, Disenin semuain lah, Marin.
0: Oh lah, semuain lah.
1: Untuk Marin salam kenal lo.
0: Salam kenal Ko Ahyau.
1: Ini kalau ada pulak nak main lah di Perempat.
0: Siap. Dengar-dengar terus, Perempat.
1: Terima kasih,
0: Makasih juga Ko Ahyau, sehat selalu.

0: dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Kek siapa ni? Di mana ni?
1: Kek Ibu Seriatun ini, dek.
0: Ibu Seriatun.
1: Ini siapa?
0: Marin, Bu. Salam kenal.
1: Oh, salam kenal kembali.
0: Iya, Bu. Ku magang di sini, Bu. Ibu sehat, Bu?
1: Apa?
0: Ibu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kek siapa di situ?
0: Ini aku kayak Yuk Regina, tapi Yuk Regina tengah ada urusan denget gitu.
1: Oh, semoga jadi aku... kalian sehat selalu.
0: Makasih, Bu. Ibu udah sarapan, Bu?
1: Hah?
0: Ibu udah sarapan, Bu? Lah, makan pagi.
1: Oh, makan pagi tadi lah, makan.
0: Ah, lah makan, lo. Ibu...
1: Ah, ini yang laki kedua kali, ini Ibu lagi masak, kayak makan tengah hari.
0: Oh, lo masak untuk makan tengah hari nanti ya?
1: Hmm?
0: Lah masa untuk tengah hari nanti. Mantep nian.
1: Biasalah mak-mak jadi nak gabung dulu sebentar. Pengen denger yang ikat tikar-tikar.
0: Wih. Makasih telepon. Ibu udah lah masak-masak tuh Ibu lah minum kopi apa minum teh, Bu? Ibu lebih milih minum kopi apa minum teh?
1: Kalau Ibu nih ngopi pagi-pagi.
0: Wih. Ngopi, wow.
1: Ngopi, menipu nih. Pahamlah ibu udah tua.
0: Biar biar anak bu ya, biar apa?
1: Kalau udah ngopi itu udah kurang fresh kalau pagi-pagi.
0: Oh.
1: Sarapan dulu, udah sarapan langsung minum kopi.
0: Langsung minum kopi ya?
1: Ah, jangan perut kosong minum kopi.
0: Jangan.
1: Nanti mengakibatkan lambung kan?
0: Bener.
1: Ah, sarapan dulu, baru minum kopi. Nah, baru aktivitas yang lain-lainnya nak tuh.
0: Benerlah. Ibu Ibu Seriatun. Ini Marina, maaf ya Marina, belum tahu Ibu asalnya dari mana, Ibu. Sengalian. Ibu asalnya gitu.
1: Ibu ini dari mana maksudnya?
0: Dari mana?
1: Soalnya suara di HP-nya kurang jelas, radio juga kurang jelas. Kenapa yang hari ini macam gersak-gersak nih. Jadi Ibu agak-agak error dikak tanya.
0: Walah, ini gimana?
1: Ibu ini dari Perlang sayangku, Bangka Tengah.
0: Oke. Ibu dari Perlang, Ibu. Nak request lagu apa, Bu?
1: Ibu nak request lagu anu
0: apa?
1: Lagu Cerbonan sayangku.
0: Lagu Cirebon? Oke lah.
1: Lagu Sewulan Maning, no?
0: Sewulan Maning?
1: Lagi apa namanya, suka lagu itu. Ibu nih hari ini.
0: Oke. Lagu baru nih?
1: Salam-salam, sayang.
0: Oke, Bu. Silakan.
1: Salam-salam, kek kok ahyau, kek anak ke. Semoga beliau sehat selalu. Terima Amin. Kasih. Kemarin kami lagi jenguk ke sini.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi tengok, dia lah nengok keadaan macam mana, keadaan ibu kek Bang Rido nih di sini. Terima kasih banyak, kok. Semoga aku dikasih kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Kek anak ke, kek keluarga lah pokoknya. Semoga kasih kesehatan dan kelancaran rezeki.
0: Amin.
1: Kek kapan kakek Sakamura, kek Penjulia yang sikar, kek kapan Embera yang ganteng, kek Abdul kek Farida di Kemintet, kek Mama Rati, kek Mang Ian, kek Bang Iing, kek Yu Aminah, kek Mang Toyib, kek Jang Kadel, kek Yu Dati di Pugul, kek Yak Sulaiman, kek kapan Budi Sumi di Paret Lalang, kek Yuk Rindu di Ampoy, kek Mang Ibrahim di Hermes, kek Yuk Mary di Hermes, semoga ayukku yang beri kesehatan selalu lah. Kek kapan kok Ahyu nggak dahri, kek kapan Mang Bujang, ada Miria Sohamid, Bunda Sinta, semoga beliau ya dikasih kesehatan dalam aku dan dengar suara beliau ya. Kek segali-gali lah di buku tanpa terkecuali.
0: Oke lah pun.
1: Spesial lah kek Bang Rido, semoga Bang Rido dikasih kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Oke, adikku yang cantik nih, semoga magangnya sukses, semoga cita-cita yang di yang apa nih, semoga cita-cita yang telah tercapai lah kelak.
0: Amin.
1: Makasih sayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Makasih, Bu.

Halo, dengan siapa di mana? Oke, coba lagi nanti yuk.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak siapa nih?
1: Bujang Pagar di Paiben.
0: Bujang Pagar di Pelaben.
1: Di Paiben, Bujang Kadel di Paiben, ya?
0: Paiben, oke.
1: Paya Benua.
0: Abang Bujang, halo Abang Bujang.
1: Oi.
0: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, ya kurang sehat, ya?
0: Oh, ya kurang sehat, ngapa, Bang? Sakit apa, Bang?
1: Lampung ke jantung, gue di kebun, ya, posisi, ya?
0: Oh, di kebun.
1: Ah, di bering, ya?
0: Apa?
1: Oh, di bering-bering kebun, ya?
0: Tengah...
1: Di kampung, ya? Panas, soalnya?
0: Panas, oh?
1: Panas. Ringking panas, ha?
0: Oh, iya. Memang tengah panas sekarang, nih.
1: Mbak, siapa, ya?
0: Ini Marin, Bang. Salam kenal, Bang.
1: Salam kenal dari siapa, ya? Marin, dari buat udara, ya?
0: Di sini tuh udara lumayan lah, ya. Tapi, dari jauh tuh kelihat lah. Apa nama tuh? Oh. Debu-debu ada asap-asap lah macam tuh, Bang. Abang sakit apa, Bang, tadi tuh, Bang?
1: Jantung ke lambung, ya.
0: Oh, lah sarapan lo men sakit tuh, jangan lupa makan.
1: Sarapan maksudnya lah jam 5 pagi di gua sarapan, nah.
0: Wow, pagi bener,
1: oh, pagi ku cepat bangun, ku minum air putih sedang matang-matang ya, kuah.
0: Minum air anget kuku macam tuh. Ah,
1: matang tiap pagi lah, kuah, ya, minum, ya.
0: Tiap pagi.
1: Oh,
0: lah pun.
1: Sekitar jam 5 pagi gua minum air matang.
0: Renyek makan, oh lah, biar tambah tenaga ya untuk berkebun tuh. Oh, lah pun, Bang, nak request lagu apa, Bang?
1: Lagu ya. Dari Mansur, Pak. Ada?
0: Apa?
1: Dari Mansur.
0: Dadi?
1: Mansur, ya.
0: Mansur
1: Mama
0: S.
1: Papa.
0: Mama Papa, Mansur S.
1: Mansur, ya.
0: Mama Papa. Dari mana tuh, ya?
1: Hah?
0: Siapa penyanyi ini, Mama Papa nih?
1: Mansur S.
0: Mansur S.
1: Makan surang.
0: Makan surang.
1: Ah.
0: Oke. Salam nak ke siapa nih?
1: Hah?
0: Salam mana ke siapa nih?
1: Salam ke Mas Redo di Serang dia.
0: Oke.
1: Sama Ria Tune ke Serang lah, ya. Ke Amzad di Serang lah. Akai Parkon ke Serang lah, ya. Ke Bunda Sinta di Bruas. Ke Ato Haji di Bruas lah, ya. Amal Tuyib, Amal Mahmud, Anil Adil Abu sampai selalu lah, ya, si Ayang Bebet, ya. Bunda Sumi, atau Aco, atau Acan, atau Solai di Simpang Mapur sampai selalu. Semua-mua lah.
0: Semua-semua lah, oh.
1: Pokok dari A sampai Z, ya, tanpa kecuali, ya. Yang belum disenggol sampai selalu lah, jangan lupa senggol Bujang Kada punya nama di Paiben, ya. Alhamdulillah sama tugas yang selalu murah rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yalah, benar. Waalaikumsalam. Makasih, Bang.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum. Musi pagi, selamat pagi.
0: Pagi, kayak siapa di mana nih?
1: Mang Amat.
0: Mang Amat. Selamat pagi, Mang. Pagi, Mang.
1: Pagi.
0: Pagi, sehat, Mang?
1: Ya. Tengah makan.
0: Oh lah, tengah makan. Sebelum Amang minum apa emang biasa mana pagi-pagi nih Mang? Milik teh apa kopi Mang?
1: Minum teh.
0: Oh minum teh. Oh lah, minum teh memang lebih sehat. Oh. Amang nak request lagu apa emang?
1: Aku nak lagu Sang Sarobadan.
0: Sarobadan?
1: Oh, Yang Sarobadan.
0: Yang Sarobadan. Ini siapa penyanyi, Mang?
1: Tidak, siapa itu.
0: Oh, lapun ini kami cari dulu, oh.
1: Salam dalam kali doroma kan ratun kan bujam kata wali kodi kan mama rati kan dilia kaya kan lama kan nama berakhir ayo amin amin rambu kan guna sumi kan hamuwela
0: semuela
1: ada seberadi selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih, Mang.

Selamat pagi, seperti sahabat budaya kita masih di Berubat. Karena ini kita sebelum menerima penelpon lagi, kita dengar lagu dulu. Oh, dari rekan-rekan yang dari Sepradi tadi yang lari request ke kita.

0: Tapi sebelum itu kita dengar dulu kabar berita di jam 9 pagi.
1: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
2: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Seperti sahabat budaya, selamat pagi. Balik lagi kemarin di sini, aku bakalan nyampein ke Ika kabar bubble pada pagi ini. Pemerintah Kabupaten Bangka sudah memiliki sekda definitif yang dijabat oleh Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, mengungkapkan pihak dia siap bersinergi kayak berkoordinasi dengan sekda yang baru. Jumadi menilai banyak pekerja yang harus menjadi perhatian sekda baru dalam menjalani ronda pemerintahan daerah, yakni banyak pejabat eselon 2 yang memasuki masa pensiun serta anggaran tahun 2027 yang harus segera dibahas. Selain itu, Jumadi juga menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang serapan anggarannya belum maksimal. Sementara itu, Sekda Bangka Haryadi mengatakan amanah sebagai sekda merupakan tanggung jawab besar. Untuk itu, diri dia memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Beberapa tahun ini, pemerintah Kabupaten Bangka dipimpin pelaksana tugas PLT Sekda, yakni Asmawiyah Ali Tony Marza ke Asep Setiawan. Sekian kabar Bangka Belitung di jam 9 pagi. Selanjutnya akan di kabar Bangka Belitung di jam 10 pagi.

Pernah nggak sih, sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata, sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah. Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya!

Supradi sahabat budaya, selamat pagi. Kita lanjut lagi ke berobat beragam budaya sehat. Di sini kita lanjut ngebahas soal americano. Jadi tadi ku sempat ngomong kalau americano ini punya berbagai macam manfaat untuk tubuh. Nah, salah satu alasan ngape americano ini punya manfaat, pertama di americano ini mengandung kafein, kalium, magnesium, fosfor, kayak kalsium. Bahkan di minuman ini juga ada vitamin B12. Nah, jadi karena tuh americano ini menawarkan macam-macam manfaat untuk kesehatan kita. Manfaat yang pertama tuh yang bisa kita rasakan kalau minum americano ini, pertama menurunkan risiko terkena penyakit diabetes tipe 2. Jadi dengan mengkonsumsi americano, kita tuh pacak menurunkan risiko terkena penyakit nih. Soalnya di dalam americano ini ada namanya asam klorogenat, kayak polifenol, yang mana senyawa ini bermanfaat sebagai antioksidan guna mencegah paparan radikal bebas yang menyebabkan penyakit kronis kayak diabetes tipe 2. Selain itu, senyawa kafein yang terkandung dalam kopi ini juga turun berperan andil dalam meningkatkan sensitivitas tubuh kita terhadap insulin. Nah, karena tuh jadi ya kadar gula dalam darah kita tuh akan tetap kejaga. Manfaat yang kedua yang bisa kita rasakan tuh adalah menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Jadi americano ini juga bermanfaat dalam menurunkan risiko terkena penyakit jantung kayak stroke. Kandungan yang ada di dalam itu berupa senyawa antioksidan polifenol yang cukup tinggi. Jadi ini tuh berguna untuk mengurangi peradangan penyebab penyakit kayak penyakit jantung. Selain itu juga sebagai antioksidan mampu melebarkan pembuluh darah, jadi aliran darah kita tuh tetap lancar. Nah, dengan dengan manfaat-manfaat tuh kita akhirnya terhindar dari penyumbatan pembuluh darah, yang mana kalau kita pembuluh darah tuh tersumbat dapat menyebabkan penyakit jantung kayak stroke. Americano ini juga menurunkan risiko terkena penyakit kanker. Jadi ada sebuah penelitian yang ngomong kalau americano ini atau kopi hitam tuh mampu menurunkan risiko terkena penyakit kanker, kayak kanker payudara, kanker kulit, kayak kanker prostat. Terus juga ada kanker endometrium, kayak kanker hati. Jadi di dalam americano ini mengandung senyawa bioaktif kayak polifenol, kayak asam klorogenat, yang mana asam ini punya efek antioksidan, anti radang, kayak anti kanker. Jadi senyawa-senyawa ini mendukung untuk mencegah pertumbuhan sel kanker, kayak ngurangin peradangan di tubuh kita, yang mana ini tuh pacak memicu peradangan itu memicu penyakit kanker. Terus juga americano ini membantu kita untuk menurunkan berat badan. Hal ini diungkapkan ada penelitian yang nunjukin kalau kafein dalam kopi itu pacak meningkatkan laju metabolisme tubuh kita. Jadi proses pembakaran lemak tuh jadi cenderung lebih cepat. Jadi misal kita nak makan banyak, kita tuh tidak perlu khawatir berat badan kita tuh bertambah, karena di dalam americano ini cenderung cocok untuk misalnya kita nak nyoba diet gitu.
Tapi ada baik walaupun kita enak diet pakai americano, jangan diminum ya americanonya nih saat perut kita lagi kosong. Jadi minumlah americano kalau kita tuh lah makan, entah lagi kita lah sarapan gitu kan. Selain itu juga kita tidak boleh cuma sekedar memanfaatkan americano, tapi kita juga harus menjaga pola hidup kita. Mulai dari berolahraga, terus juga kita juga harus menjaga pola makanan yang kita makan. Jadi kita harus makan makanan sehat supaya hasil diet kita tuh lebih efektif. Americano nih juga pacak mencegah kita itu terkena penyakit hati atau penyakit hati gitu kan. Jadi ada sebuah penelitian yang mengungkapkan kalau mengkonsumsi americano tuh pacak menurunkan risiko terkena penyakit hati, kayak memperlambat perkembangannya penyakit hati, kayak penyakit hati itu bisa diperlambat perkembangannya biar tidak jadi sirosis, terutama bagi orang-orang yang seneng gitu kan, ingin banget konsumsi minuman beralkohol. Manfaat ini dikaitkan kayak ada senyawa antioksida kayak polifenol, kayak asam klorogenat. Asam ini adalah senyawa yang berguna untuk menangkal radikal bebas, pemicu peradangan yang pacak menimbulkan berbagai penyakit termasuk sirosis. Terus manfaat lainnya dengan americano ini adalah menjaga kesehatan otak. Soalnya di dalam americano ini mengandung kafein, yang mana kafein ini berperan sebagai nootropik atau zat yang bekerja dalam meningkatkan fungsi otak. Jadi selain itu juga ada senyawa namanya antioksidan, yang mana itu mampu mencegah penyakit demensia atau penyakit Alzheimer. Penyakit demensia kayak penyakit Alzheimer akibat faktor usia. Jadi senyawa ini cara kerja tuh dengan cara mengurangi peradangan pada sel-sel tubuh termasuk sel otak. Dengan begitu memori kayak fungsi otak kita itu tetap terjaga. Selain itu juga americano ini memberikan manfaat untuk mencegah terkena penyakit Parkinson. Jadi penyakit Parkinson ini adalah gangguan pada sistem saraf kita, yang mana ini tuh mengakibatkan tubuh kita ini tuh sulit bergerak, kayak mengatur keseimbangan. Jadi penyakit ini ditandai dengan adanya kesulitan kita tuh dalam mengontrol tubuh, atau ada galak disebut sebagai tremor. Jadi tangan kita tuh kadang gemeter-gemeter. Ini tuh pacak menjadi penyakit Parkinson. Jadi walaupun penyakit nih ya, ternyata belum diketahui nih cara mengatasi ya. Tapi kita tuh pacak mencegah nih dari sejak dini, salah satu tuh dengan americano nih. Jadi ada penelitian yang mengungkapkan kalau americano nih atau minuman yang berkafein pacak menurunkan risiko terkena penyakit Parkinson, kayak mengontrol gerakan secara lebih baik pada penderita penyakit nih. Selain itu, yang terakhir manfaat yang pacak kita rasakan dengan americano salah satu adalah mencegah depresi. Jadi depresi ini kan menyebabkan penderita itu sulit fokus, kayak kurang bertenaga. Jadi hal ini pacak dicegah nih dengan kita mengkonsumsi americano. Karena ada sebuah penelitian nih yang mengungkapkan bahwa kandungan kafein dalam americano ini bersifat antidepresan, yang mana hal ini tuh dapat meredakan gejala depresi.

Selain itu juga kandungan kafein yang ada di americano nih mampu untuk membantu tubuh kita itu tetap siaga, kayak fokus gitu kan. Nah, selain itu americano ini juga memberikan manfaat nih untuk kulit kita. Jadi minuman ini diketahui pacak membuat kulit lebih kencang, sehat. Nah, manfaatnya itu tidak hanya diperoleh dari minum americano langsung, tapi juga menggunakan americano atau kopi sebagai bahan alami skincare gitu kan. Misalnya kita pakai americano, bukan americano ya, tapi kampas kopi gitu kan, sebagai masker atau scrub di wajah. Oke, seperti sahabat budaya, kita lah di penghujung acara nih di segmen Berubat Beragam Budaya Sihat. Semoga informasi yang ku kek yuk Regina share ke seperti yang kita bagi-bagi kek seperti kok, dan semoga obrolan kita yang sempat kita lakukan tadi itu pacak jadi manfaat untuk diri kita masing-masing. Nah, Supradi, jangan lupa untuk terus mendengarkan program 4 RRI Sungai Liat hanya di frekuensi 103,9 FM. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, dan kita ketemu lagi di segmen Berubah di hari esok.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
6: Nyapa nak ke mana, Es?
5: Penan palak ku ne, Mai.
6: Yang apa, penan, Es?
5: Bukan ku ne, cuma lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
6: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
6: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
6: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
7: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
10: aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
11: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
12: Oh, apa masalahnya?
11: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
12: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
11: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
12: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
11: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
12: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
11: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
12: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
11: Wah, cemana cara, guys?
12: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
11: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
12: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
11: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
12: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat siang Superadi, bersama Rara untuk kali ini di edisi 6 Oktober 2026 kami dalam program Pemakan Nusantara. Nih Superadi, oh, siang hari ini memang pas kita ngomong tentang pemakan menuju jam makan siang. Hari ini kita bakal ngobrol tentang aneka kulat Superadi, oh, alias jamur yang cocok diolah jadi apa bayi. Kalau Ika Superadi punya bahan dasar jamur ataupun kulat yang ada di daerah masing-masing, macam kayak di Pulau Bangka ini kan ada jamur ataupun ada kulat kukur, ada kulat tiung, ada kulat sawit seperti itu, ada kulat pelawan. Nah, itu kan dimasak dengan cara yang berbeda-beda. Ada sebagian orang ketika berkunjung ke suatu wilayah, masih satu daerah seperti di Pulau Bangka, dia terkejut. Oh, ternyata masakannya olahannya macam ini. Dan ketika direcook juga belum tentu sama hasilnya seperti. Kalau Ika punya pengalaman seperti apa dalam pengolahan jamur ataupun kulat khas di daerah Ika masing-masing, tidak harus di Pulau Bangka nih seperti, oh, kalaupun Ika mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga streaming, juga boleh bergabung tentang pengalamannya mengolah jamur dan jamur apa jenisnya. Sahabat Budaya, silakan bergabung di line interaktif kami 08 12 13 14 10 39.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

Untuk di program Pemakan Nusantara kali ini kita ngomong tentang olahan masakan kulat khas Bangka ataupun jamur khas daerah Ika masing-masing. Nih Supradi, kita ngomong tentang kulat khas Bangka yang dimasak dengan ayam, dijadikan gulai ayam kulat Pelawan, yang menyimpan makna mendalam mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, serta tradisi kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Di balik kelezatan ayam mewah, ada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hidangan legendaris Iko nih. Yang pertama, dia merupakan simbol keharmonisan dan restu alam. Kulat Pelawan dak pacak dibudidayakan oleh manusia, namun jamur ini hanya tumbuh secara alami di bawah pohon Pelawan ketika musim hujan yang disertai petir seperti itu. Dan masyarakat Bangka percaya bahwa kulat Pelawan adalah hadiah dari alam. Kehadirannya mengajarkan filosofi bahwa manusia harus menjaga kelestarian hutan Pelawan. Kalau hutanlah rusak, maka anugerah kuliner terbaik nih akan hilang selamanya. Masakan gulai kulat ini juga mencerminkan semangat semboyan lokal Bangka. Tongin, Fangin, Jitjong, etnis Tionghoa dan Melayu adalah sama ataupun setara dengan bumbu gulai, mewakili tradisi kuliner Melayu yang kaya akan rempah. Dan kemudian kulat Pelawan menjadi hidangan yang sangat dihormati, disajikan oleh warga Tionghoa Bangka ketika perayaan besar seperti Imlek ataupun sembahyang kubur. Perpaduan ini menjadi simbol rasa hormat, kerukunan, dan akulturasi budaya yang damai di tanah Bangka.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Radi, dalam kabar Bangka Belitung kali ini kami sampaikan informasi untuk Eka. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginventarisasi 17 objek untuk ditetapkan sebagai cagar budaya yang punya nilai sejarah kearifan lokal. Disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bangka Tengah Zulfan, menyebutkan penetapan ini dilakukan bertahap bersama-sama tim ahli cagar budaya berdasarkan verifikasi dan kajian nilai penting setiap objek. Dia pun menyebutkan proses penetapan dimulai dari 2022 sampai 2023 dan satu objek di 2024 nih. Dengan demikian dari 17 objek yang telah masuk inventarisasi baru 9 yang memperoleh status resmi sebagai cagar budaya, sedangkan 8 objek lainnya agi dalam proses kajian. Demikian Sepredi dalam kabar Bangka Belitung kali ini, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung. Dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Seperti di program UMKM kita, simak informasi yang akan kami hadirkan untuk Ika. Kali ini berkenaan dengan kunci sukses UMKM kuliner, seperti adalah bahan baku tradisional seperti kulat pelawan di Bangka yang terletak pada kemampuan mengubah hasil hutan musiman menjadi komoditas kuliner premium bernilai tinggi. Nah, jadi sahabat budaya, karena kulat pelawan segar hanya bertahan beberapa hari setelah dipetik, maka UMKM lokal itu sukses mengakali dengan teknik pengeringan matahari tradisional atau pengasapan. Nah, ku juga pernah membeli ya, ternyata dia ada grade-grade tersendiri dari harga Rp180.000 hingga ada yang murah tuh ada Spradi yang memang harga Rp180.000 mungkin dengan standar dan kualitas sesuai dengan harga hingga jutaan rupiah bahkan. Nah, dampak sukses jamur kering menjadi tahan disimpan berbulan-bulan ketika bahkan sampai bertahun-tahun tanpa pengawet, UMKM

Konsumen maklum dengan harga yang fantastis 1 jutaan rupiah sepradio, bahkan hingga 4 juta rupiah per kilogram tuh ade, karena memang memahami tingkat kesulitan panen dan kelangkaan dari produk tersebut. Nah, salah satu contoh kesuksesan terbesar digerakkan oleh UMKM berbasis komunitas seperti Desa Wisata Hutan Pelawan Namang, Bangka Tengah, di bawah pengelolaan tokoh masyarakat setempat, pelestarian hutan pohon Pelawan dijaga ketat supaya jamur tetap tumbuh subur.

Selamat siang sahabat budaya Sepradi di program Sekaput untuk kali ini. Simak ya informasi yang ku hadirkan untuk Kika. Nah, karena semalam itu pertandingan bola dan syukurnya timnas kita juara begitu ya sahabat budaya. Tapi ada hal kebiasaan yang pacak kita perhatikan, salah satunya adalah permen karet di situ. Oh, apa peran permen karet? Jadi pelatih bola suka mengunyah permen karet ketika laga. Kira-kira apa ya manfaatnya? Nah, siang-siang nih ku akan hadirkan untuk Kika informasi ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sepradi, kalau kamera menyorot bangku pelatih dalam pertandingan sepak bola semalam, ada satu kebiasaan yang cukup sering terlihat. Pelatih mengunyah permen karet atau apapun sambil mengamati pertandingan. Kebiasaan mengunyah yang dilakukan pelatih sepak bola ini sebenarnya umum terjadi, tapi beberapa pelatih klub Liga Indonesia pernah tersorot kamera sedang mengunyah saat laga. Nah, seperti salah satu nama pelatih yang terkenal seperti Sir Alex Ferguson juga dikenal kerap mengunyah permen karet saat laga. Permen karet bekas kunyahannya bahkan pernah terjual 7,3 miliar rupiah, ya ampun. Pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi ketika mengunyah permen karet? Apakah mengunyah memberikan manfaat positif ketika berada di tengah laga? Mengunyah permen karet memang dikenal memberikan manfaat dalam mengurangi stres. Berikut penjelasan detailnya untuk Ika Spradi. Yang pertama, kondisi di lapangan jadi sangat menegangkan ketika laga berlangsung, dan mengunyah permen karet bisa mengurangi ketegangan kayak stres. Jadi Spradi, kukutip dari Healthline, penelitian menunjukkan bahwa mengunyah permen karet sambil melakukan tugas itu pacak meningkatkan berbagai aspek fungsi otak, termasuk kewaspadaan, memori, hingga kemampuan pengambilan keputusan. Jadi aktivitas mengunyah sendiri telah dikaitkan dengan penurunan kadar hormon stres seperti kortisol.

kebudayaan, budaya, pariwisata, ekonomi, kreatif, tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Aduh, nah.
2: Apa kabar Bu Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bu ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas pual.
1: Puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang betul harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh. Mas Titis, ya, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya kayak Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Po Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Ya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini?
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak?
3: Betul,
2: ya?
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 0248316661, atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang, ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional
3: ya,
2: Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan
2: ya
3: tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Okay.
3: Jadi bagaimana kemudian masuk satu destinasi
2: wisata.
3: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Okay.
3: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata.
2: Desa
3: wisata, okay. Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada. Kelompoknya juga harus ada. Okay. Sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencek apa ya?
2: Mooncake festival ya.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu yang ada di alun-alun Komon makanan kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi, gitu Mas.
2: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama gak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan pecinan ini Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama. Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Kementerian
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama mungkin Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Dedis, kita kemarin teman-teman dari Smart Kris ya, namanya Smart Kris. Sekarang namanya kita ubah Smart Kris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
2: betul.
3: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana
2: ya,
3: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya terjuluk salah satu ini, bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena Pak, untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya Pak ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul. Ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Yeah. Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
2: Okay.
3: Maka mereka di tempat oleh Sunan Kuning,
2: yeah.
3: Mungkin sekitar di barat ya,
2: yeah.
3: Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang,
2: yeah.
3: Itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kursi Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Didis. Setiap tahun hampir 24 kapal krus loh Pak.
2: Krus ya?
3: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan.
2: 3.000 orang ya Pak ya?
3: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu, saya 2017 di Sputbar, itu pernah di sana lihat kapal krus lewat aja. Itu mereka tidak pernah berhenti, lewat hanya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal khusus loh Pak. Tahu Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Hulu Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian. Pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
2: Iya.
3: Nah, maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan semua sekarang hari.
2: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada yang nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
2: Betul.
3: Itu maksudnya.
2: Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, rupanya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
2: Iya.
3: Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya ke 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
2: Iya.
3: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan
3: ya, mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya cantumkan aja.
2: Ya.
3: Itu, jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, kelompok darwis.
2: Ya, ya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: oke,
3: nanti.
2: Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana.
3: Ya.
2: Itu ya Pak ya.
3: Itu,
2: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi karena enggak enak, wah mesti tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah
2: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga
3: sudah
2: rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
2: Jumat Sabtu Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka kan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti dia menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada, itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean, Bu.
1: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam 1 mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Okay. Halo, Ponopo Blam.
3: Halo, Cigu.
5: Saya masuk dulu ke kota

0: Sekarang
1: jadi sekian. Mas Titi.
2: Oke, Cikgu Ria.
1: Ini narasumbernya siapa nih?
2: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
1: Oh, oh, kok saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari
2: ganti oh, iya. Ini ya. Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
1: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
2: Oke.
1: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang tema sebuah sama, kota seribu cerita ya.
2: Mm-mm, betul.
1: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Simpang 5, wah, itu.
2: Kok apal sih, Bu?
1: Hah?
2: Kok apal ada Peterongan
1: juga? Ya, apal orang ada mamaku yang Semarang.
2: Oh, alah, gitu.
1: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana. Okay. Apalagi di KTRRI, nanti mampir-mampir lah ketemu
2: masjid. Oke, siap lah.
1: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, satu tahun ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
2: Pak Samsul ini, Pak.
1: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
2: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
1: Ya, karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
2: Cikgu Ria
1: ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya, kalau masalah ya,
2: Pak Samsul
1: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak,
2: tadi kan,
1: Kegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongsof pacanya tuh luar biasa. Enak
2: ya, Boy.
1: Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cikgu Ria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masihkah rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titi. Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
2: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titi, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
2: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
2: Siap, Pak.
4: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
4: Monggo siang ge Mas.
2: Suka siap Bu Mei, monggo.
4: Samsul Bahri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
4: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh Siregar. Oh iya benar.
2: Udah lama di Semarang, Bu.
4: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
4: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Keranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
2: Ya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi. Orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
2: Tepatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh. Kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan. Betul. Silakan Pak Samsul.
2: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi tentang Kelenteng Takeshi Pak Samsul sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
0: Ya, selamat siang Bu Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
2: Oh, barang Festival Cengho.
0: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
2: arcasa itu Pak.
0: Iya, arcasa dibawa ke marina dibuang di sana. Oh. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
2: Dilarung juga Pak.
0: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Jarang. Wow. Itu berapa ratus berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
2: pasti, ya?
0: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita jadi kolaborasi dari Cina, Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun Pak.
2: Setiap tahun ya Pak ya.
0: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
2: Oh, gitu.
0: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
2: Masih diminati oleh wisatawan.
0: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
2: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya Pak?
0: Enggak boleh. Bu Hali mesti hadir ketika ada
2: ke acara
0: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, dari sana juga.
2: Oh, dari Takeshi juga.
0: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
2: Cik Guria. Ya.
0: Ibu Umi, terkait tadi
2: bulan apa aja Pak kalau di Mawis itu Pak, nanti pecinan Pak
0: itu tiap hari buka
2: tiap hari
0: emang. Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya, istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
2: Gitu ya, Pak.
0: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
2: enggak buka. Adanya
0: adanya di sekitar situ.
2: Sekitar situ aja ya Pak.
0: Itu gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
2: Jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
0: Betul ya. Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
2: Iya, dari Jakarta.
0: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
2: Iya, Bu.
0: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
2: Oh, city walk.
0: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
2: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
0: Oke,
2: tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
0: Ya, betul.
2: Oke, baik terima kasih Pak Samsul gitu. Pak Noval.
3: Iya.
2: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
0: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
2: Siap, Pak Noval. Ya,
3: di Semarang ada lagi?
2: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pol.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
2: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang, waalaikumsalam. Bang Leman dari Lampung.
5: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
2: Selamat siang, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
2: Pecinan Semarang ini, Pak.
5: Tentang?
3: Pecinan Semarang.
2: Kawasan pecinan.
5: Pecinan.
3: Iya.
2: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
5: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopo. Jadi,
3: Wala.
5: Saya belum tahu itu apa pecinan itu. Itu kan. Jadi, gak bisa menyimak tadi. Ya.
3: Oh.
5: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
2: siap
5: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Pono Pertama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
5: Semuanya sehat selalu, sehat selalu, sehat gitu, Pono Pa gitu.
3: Iya.
5: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa akan gitu, Pono Pa.
3: Oke dah, siap, Bang Leman.
5: Oke deh, gitu saja, Pono Pa. Makasih. Oh ya, tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat Panopa.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
5: Makasih Panopa.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
2: Siap Panopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
2: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
3: Iya, silakan, Mas.
2: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Nopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
2: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini Pak.
3: Ya silakan.
2: Monggo Pak Samsul.
0: Ya selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
2: Iya Mas Haris di Jogja.
0: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
2: Iya. Semarang tuh unik loh Pak bahasa Jawa ya Pak.
0: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa.
2: Masih
0: padahal
2: desa.
0: Kota loh.
2: Betul.
0: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
2: Betul.
0: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
2: Cina.
0: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
2: Jadi
0: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu.
2: Campur.
0: Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
2: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa,
0: Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, yeah. Sekarang kita tinggal di Jawa, jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris, yeah, mungkin jadi.
2: Itu Mas Aris.
0: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
0: Ibu Farida, terkait dengan makanan khas
3: kuliner
0: di Pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Okay. Jadi Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, yeah. Bapau juga ada, okay. Siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
2: Semarang, betul.
0: Walaupun di kawasan Pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
2: Ah itu dia. Nah,
0: itu utamanya manis.
2: Nah, ya. Manis ya Pak ya.
3: Asin mungkin, kayak saya ya Kang Titis ya.
2: Iya nah, gitu. Ya betul lah.
0: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
2: Gantian ya Pak ya.
0: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
2: kaget enggak, Pak kadang-kadang.
0: Kaget. Loh kok manis ya?
2: Makanya kok manis semua.
0: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren luar biasa.
2: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
2: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh, iya. Fusion
2: antara makan Chinese makan Jawa itu Pak, seperti
3: iya benar-benar perpaduan gitu ya.
2: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
2: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
2: Sih, monggo Pak Samsul.
0: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: R4.
2: Perempat RRI
0: Nasional dan Semarang, yeah, dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Oke,
0: gitu.
2: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar. Itu yang
2: menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar ya. Sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Pak Nova.
3: Iya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Tampok Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman, dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, gundengan, dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti sahabat budaya, terima kasih banyak Ika Agi setia mendengarkan Pro 4 Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung. Setelah tadi kami ajak Sepradi bergabung mendengarkan, menyimak rangkaian informasi budaya dari RRI Semarang dan juga Jakarta. Nah, setelah ini hadir dalam program Beragam Informasi dan Budaya, kami akan hadirkan dengan tema budaya Pamali. Pamali itu banyak budaya Pamali di kalangan masyarakat kita. Tidak jadi beli garam, tidak jadi beli telok malam hari, tidak jadi beli jarum, tidak jadi gunting kuku, tidak jadi duduk tengah lawang, tengah pintu. Wah, banyaklah mitos-mitos yang Pamali menurut masyarakat terdahulu. Nah, sahabat budaya, setelah ini Ika akan ditemani oleh Marin hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, semoga terhibur dan tetap enjoy dalam segala aktivitas ditemani bersama Pro 4 Sungai Liat.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore, Spready sahabat budaya. Balik lagi kayakku di sini. Kemarin ku bakalan nganti Ika di Begaya. Beragam budaya. Kayak yang lah disebutkan oleh Yuk Rara tadi, kita bakalan bahas soal budaya Pemali. Pemali ya. Nah, di sini tuh kita bakalan bahas budaya Pemali gunting kuku di malam hari. Pertama-tama pasti sebagian besar orang Indonesia nih yo, gak asing lagi lah ke istilah pemali itu. Pemali itu. Jadi pemali sendiri ini biasanya diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak. Galak itu pemali ini punya akibat yang serem. Kayak biasanya dipakai untuk nakutin anak-anak. Yang mana tujuannya tuh supaya anak-anak ini tuh gak melanggar perintah atau nasihat dari orang tua. Walaupun pamali nih kadang tuh kesana tuh gak didasar kok, tapi pamali sebenarnya didasari oleh kenyataan hidup sehari-hari, termasuk pamali gunting kuku di malam hari. Di pamali ya nih, gunting kuku malam hari itu kate ya, kita tuh misal gunting kuku malam hari itu kita pacak memperpendek umur kita. Nah, tapi kalau misalnya kita telaah lagi pakai logika, maka hal ini tuh cukup masuk akal ya, kayak catatan kita, misal kita tuh ngelihat di masa lampau. Dulu itu penerangan pada malam hari di zaman dulu tuh gak semudah sekarang. Jadi masyarakat nih masih menggunakan obor biasa ya, obor atau ada api unggun. Nah, jadi karena listrik kayak lampu nilom ade, ditambah lagi alat gunting kuku dulu itu belum secanggih kayak segampang sekarang kok, sepraktis sekarang, kemungkinan besar masyarakat dulu tuh masih menggunakan mata pisau besar atau bahkan ujung tombak untuk gunting kuku. Jadi lewat pengalaman inilah dapat kita simpulkan kalau tanpa penerangan yang cukup kayak alat yang mumpuni menggunting kuku waktu malam hari itu bahaya. Makanya rumor atau pamali tadi ya, gunting kuku pada malam hari itu pacak memperpendek umur kita. Nah, lebih lanjut yuk, ngapa nih gunting kuku dikaitkan kayak umur yang pendek? Jadi pertama-tama coba kita bayangkan dulu, waktu kita nak motong kuku, ternyata bukan kuku yang kita potong. Gara-gara malam hari itu udah keliat nih, justru yang kita potong tuh malah jari kita sendiri atau bahkan tangan atau kaki gitu kan. Yang akhirnya kaki tangan kita tuh luka serius. Nah, dulu tuh kan pengetahuan tentang kesehatan tuh cukup rendah. Terus juga alat-alat yang kesehatan tuh juga gak memadai kayak sekarang, gak semodern sekarang. Jadi pendarahan atau luka yang terjadi dulu tuh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipulihkan. Ditambah apalagi ya, malam hari tuh dulu tuh adalah jadi waktu yang istirahat, tentunya sampai sekarang ya. Jadi kemungkinan orang tuh pacak tidak fokus nih, karena kemungkinan besar bakalan ngantuk. Yang arti ya, bakalan sangat besar potensi kejadian kecelakaan kayak kepotong jari ya gitu kan. Jadi hal-hal yang kusebutkan tadi itulah yang mendasari ngape ade pamali menggunting kuku di malam hari. Oke, Spready, sebelum kita lanjut, kita denger dulu lagu yang bakal kuputerin untuk Spready sore hari ini.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

Selamat sore, Supradi, sahabat budaya Bangka Belitung. Di sini kita balik lagi ke Bagaya. Tadi Kola berbagi info ke Ika tentang pamali. Sekarang kita bahas juga nih pamali yang ada di Bangka Belitung. Nah, pamali ini namanya kepunan. Jadi pamali kepunan atau kepun nih merupakan istilah di Bangka Belitung yang marah ke pantangan yang berkaitan dengan makanan. Kepunan ini diartikan ketika seseorang tuh nak pergi kan, orangnya nak pergi terus ditawari pemakan atau peminum atau minuman, tapi dia ini tidak ngambil nih makan atau minuman tuh, tidak mencicipi. Nah, masyarakat ini percaya misal kita nolak, akhirnya kita tuh bakalan kena celake. Maka dari itu dihancurkan untuk malah harus nyalet atau malet atau nyabit gitu kan, sebagai tanda hormat kepada sang pemberi rezeki. Orang Bangka nih percaya bahwa kalau orang tuh dak ngelakuin atau dak makan yang dak makan dak minum minuman yang ditawarkan, Tuhan tuh pacak marah atau murka. Karena ini tuh sama baik kayak kita tuh dak menghargai pemberian dari sang pencipta atau sang yang memberikan rezeki. Maka dipercaya orang tuh bakalan kena celaka, karena secara tidak langsung nih itu kayak mendatangkan atau mengundang celaka ke orang tersebut. Mungkin mitos nih atau pamali nih kedengarannya tuh kayak jahat atau kejem gitu kan, soalnya kita jadi takut kan. Tapi sebenarnya di balik semua ini tuh ada pesan nih yang mendalam tentang pentingnya menghargai rezeki. Kayak sebagai bentuk gimana kita nih mau kasih kayak Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan dan minuman. Dalam konteks yang lebih luas, kepunan nih ngajarin kita supaya kita tuh bersyukur. Kita tuh gak nyia-nyiakan pemakan yang diberi atau yang kita dapatkan. Karena ini tuh kan sekali lagi adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk pemakan. Nah, bagi masyarakat Bangka Belitung sendiri, tradisi kepunan nih bukan cuma sekedar mitos atau pamali atau pamalio, tapi juga sebagai simbol rasa hormat terhadap leluhur dan tentunya terhadap Tuhan. Jadi walaupun kita sekarang lah modern, semua serba canggih, orang-orang Bangka nih tetap memegang teguh kepercayaan ini sebagai bagian dari identitas budaya orang Bangka. Kepunan ini adalah contoh dari cemane warisan budaya ini masih ada di sekitar kita meskipun sekarang tuh lah tergerus oleh zaman. Tapi kepunan ini adalah budaya yang terus ada, yang mana esensinya tidak akan hilang. Jadi seperti sahabat budaya, sebagai masyarakat yang hidup di negara yang punya banyak kebudayaan yang begitu besar, begitu luas, kita tuh harus belajar untuk menghargai, menghormati setiap etika masyarakat lokal, termasuk kepunan nih. Jadi kita tuh gak perlu nih gak percaya apa gak, kita yang penting itu kita menghargai masyarakat, menghargai orang yang menawarkan pemakan kayak minuman tuh ke kita gitu kan. Karena dengan memahami, dengan menerima nih yo, kita tuh sama bela memahami, lah menghargai keyakinan orang lain. Ini tuh salah satu bentuk toleransi kita dan cara kita menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Termasuk kita menghargai kalau ditawar orang, kita nyalit lah dikit gitu kan, biar kita tidak kena kepunan. Baik, seperti sahabat budaya Bangka Belitung, kita lah di penghujung waktu, kita lah menuju ke jam 3 sore, yang mana berarti acara atau segmen dari Bagaya Nila berakhir. Ku Marin selaku penyiar hari ini bersama Yuk Rara
mengucapkan terima kasih dan semoga informasi yang kami share tadi dan juga nganti Ika hari ini dapat bermanfaat untuk kita masing-masing. Bertemu lagi di segmen Bergaya besok hari. Selanjutnya kami akan menemani kalian tentunya di RRI Sungai Liat Pro 4 hanya di frekuensi 103,9 FM.

Selamat sore Supradi Sahabat Budaya, di sini Kumarin akan berbagi informasi tentang Bangka Belitung di jam 3 hari ini. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Pangkal Pinang mengerahkan tim rescue untuk mencari seorang nelayan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Siangau, Pala, Teluk Limau, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat pada Selasa 6 Oktober 2026. Nelayan yang dilaporkan hilang diketahui bernama Kapri Sandi, berusia 35 tahun. Warga desa Cupat, Kecamatan Parit 3 belum kembali setelah berangkat melaut menuju lokasi pemancingan atau fishing ground di perairan Teluk Limau pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 5 sore. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Michael Rahmat Junika menuturkan pihak dia melakukan respon cepat dengan memberangkatkan tim rescue dari unit siaga SAR Mentok menuju lokasi kejadian. Dalam operasi SAR hari pertama, tim gabungan yang terdiri dari personel Basarnas ke keluarga korban melakukan pencarian di sekitar titik perkiraan lokasi terakhir korban diketahui. Adapun korban diketahui memiliki ciri-ciri berbadan kurus, kayak rambut panjang sebahu. Saat melaut, korban menggunakan perahu fiber bernama Arjuna Amora dengan panjang sekitar 8 meter. Perahu ini memiliki ciri warna biru dengan lis kuning. Sementara warga Bangka Barat Intan berharap korban segera ditemukan. Sekian kabar Bangka di jam 3 sore. Selanjutnya di kabar Bangka setelah ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan no. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batangnya.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tahu ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, Nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti, eh.
5: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
6: Nyepo dak kemana, Es?
5: Penan palak ku ne, Mai.
6: Ya ngapa penan, Es?
5: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
6: Dengan oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
6: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh, dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
5: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
6: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gi paca, nak siaran langsung. Oke, okay. Nek dialog ge paca, Es. Nek buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
7: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro dangdut, bedinca bedaik. Wah, hai, sampai ya teh.

Oke, selamat sore. Seperti sahabat budaya di sini kayak kemarin, aku bakalan nganti Kak di segmen Bedinca Budaya. Di sini kita ada tema Hari Senyum Sedunia. Yang mana Hari Senyum Sedunia ini diperingati setiap tanggal 6 Oktober. Nah, sebagai memperingati momentum nih, ada baiknya kita mengajak kawan-kawan kita untuk menyebarkan kebahagiaan melalui senyum kayak tindakan positif. Peringatan ini jadi peringatan bahwa senyum tuh jadi bentuk sederhana yang pacak menciptakan suasana lebih hangat dalam kehidupan sehari-hari. Melansir dari National Today, Hari Senyum Sedunia berawal dari gagasan Harvey Ball, seniman asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pencipta ikon wajah tersenyum atau smile face. Dia ini memperkenalkan peringatan ini sejak tahun 1999 dengan tujuan mendorong setiap orang untuk melakukan kebaikan kayak membuat orang lain tersenyum. Di Bedinca Budaya ini kami juga membuka segmen interaktif. Jadi bagi spreadik yang sharing-sharing atau berkisah kayak kami tuh, paca nelpon kami di nomor 08 12 13 14 1039, atau boleh WA kami di nomor 0851753980034.

0: Berincap Daek.
1: Halo, Berincap Daek.
0: Halo, dengan siapa di mana? Passwordnya dulu. Berincap Daek.
1: Wah, hai sampai hati kau.
0: Wah, hai sampai hati. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Bangka Utara nih.
0: Oke, Bangka Utara namanya siapa, Bang?
1: Bukan abang nih.
0: Oke, siapa pun nih?
1: Orang tua.
0: Bapak pun nih?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Oh iya. Apa kabar, Ye?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, namanya siapa, Ye? Namanya?
1: Namo. Heeh. Namo, namo bulan.
0: Apa?
1: Bulan. Bulan ngadep hari anu puasa bulan apa gitu.
0: Bulan apa, yo? Agus.
1: Kita menjelang puasa kan ada nama bulan.
0: Oh, Ramadan.
1: Bukan sih kau
0: Ramadan.
1: Tidak, sebelum tua.
0: Apa puas? Apa?
1: Dari S.
0: S?
1: Awal dari S.
0: S? Apa ya? Sahur.
1: Sa'ban.
0: Apa?
1: Bulan Sa'ban.
0: Bulan Sa'ban?
1: Sa'ban.
0: Sa'ban.
1: Yo.
0: Jadi namanya apa nih? Ye'ban.
1: Yo.
0: Oh, Ye'ban. Ye'ban dari Bangka Utara.
1: Yo, Bangka Utara. Tapi sekarang ini Sungailia posisi ya. Oh. Bukan di Bangka Utara.
0: Jadi di Sungailia sekarang nih.
1: Yo, apa tema?
0: Tema hari senyum sedunia. Ye'ban.
1: Apa hari ketawa sedunia?
0: Dak di hari
1: ketawa senyum.
0: Dak di tapi hari ketawa sedunia. Aduh, hari senyum sedunia.
1: Jangan merengut, Ok.
0: Oh, jangan. Kita harus tersenyum. Terutama misal misal ketemu orang tersenyum enggak nih, ya?
1: Tersenyum enggak? Kalau kenal tersenyum, kalau enggak kenal enggak lah. Kata orang-orang bilo.
0: Sapa tahu apa dah, ya? Misal kita ketemu orang tuh kita ramah-ramah, kita senyum macam tuh, ya. Apa gitu misal kita lewat nih kan, terus ada orang nengok ke kita, kita senyum gitu. Kayak tuh kayak positif gitu, ya.
1: Iya. Ya dengan Julia Mario.
0: Iya, ini Marin, namanya Marin.
1: Bukan Julia.
0: Bukan. Nama kecilku, nama kecilku. Jadi nama panjangku nih Marina Juliana. Ku panggilnya Marin, nama kecilku.
1: Iya, gitu orang manggil Julia, Julia.
0: Bukan.
1: Ah, tadi ada belanja ya maknya. Maju atau mak nyonenak. Nang katanya lah, nyenggak kata uang.
0: Oh iya, orang belinya memang tentu. Beda orang kayak bu. Yeah.
1: Mak milih dia enggak? Apa mak milih, mak tau milihnya, tau enggak? Kata mak tau. Kau ini nang katanya lah, nyenggak kata uang.
0: Iya, bener.
1: Dia nang boneka berdi lah.
0: Hah?
1: Minta lagu ya?
0: Oh, lapo no, minta lagu lah lo. Lagu apa nih?
1: Eh, numpang dengar lagu kalau dipinta habis.
0: Iya lah, pernah lagu apa nih?
1: Lagu Sendok dan Garpu, ada tak?
0: Sendok dan Garpu?
1: Iya.
0: Ngapa dak sendok dan piring, Bay?
1: Hah?
0: Ngapa dak sendok dan piring,
1: Bay? Nah, kenapa ada pakalapo, dak ada piring, kan?
0: Dak ada. Oh, dak ada. Bentar, aku cari lu pernah.
1: Iya.
0: Oke, bentar.
1: Salam, ya.
0: Oh, salam lah. Salam ke siapa nih?
1: Salam-salam ke Buya, ibu-ibunya. Untuk Andika di Mapur, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Triatun, untuk Jundro, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Ibu Abdullah, untuk Pak Abdullah di Bintet juga, untuk Alex alias Abdullah, Yai Dare, untuk Mama Rati, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Maria Ruai, untuk si Mekmolek kita di Airwa juga, untuk semua-semua lah, untuk apa namanya Bang Toyib, untuk Pujang Kadel di Paiden, untuk Pak Pujang di Pinang Sedapan, untuk semua-semua lah.
0: Lapunah.
1: Sampai Z, kita gulung habis.
0: Oke lah, oh, semuanya lah.
1: Kalau saya berbuat pola, sadarkan Y, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali.
0: Cakep.
1: Minta izin, walaupun tak izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya.

0: Berincap dek.
1: Berincap dek.
0: Sampai hati. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Fitri di Sri Menanti.
0: Ibu Fitri Sri Menanti, yo. Kemar?
1: Oh.
0: Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi cuaca kita di agak meresek.
0: Ibu Fitri yang tadi pagi nih kan ya?
1: Iya dong.
0: Oke. Okay.
1: Lemak polo.
0: Oh, aku belum ingat.
1: Lah, baru.
0: Maaf ya, Ibu. Nanti lami-lami ingat, Beh.
1: Bagus, kalau macam itu.
0: Oh, lah. Bu, ini kan hari ini nak nanya, Bu.
1: Iya.
0: Kita kan hari ini kita memperingati hari tersenyum. Hari senyum sedunia. Setiap 6 Oktober.
1: Senyum sedunia.
0: Ibu nih misal ketemu orang nih di jalan, oh, tengah jalan-jalan terus ketemu orang tuh, misal orang tuh nengok ke ibu senyum enggak, Bu?
1: Senyum dong.
0: Senyum, oh.
1: Kita itu kenal enggak kenal sama orang, kalau dia sudah melihat kita, apa kita sudah saling lihat, ya tersenyum lah.
0: Benar-benar. Itu cara kita untuk menyebarkan energi positif ya, Bu, ya?
1: Benar.
0: Betul sekali. Nah, Ibu nih nak request lagu enggak, Bu? Nak request lagu?
1: Request lagu dong.
0: Oke, lagu apa nih, Bu?
1: Request lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, oh. Oke, Sepiring Berdua nih siapa yang nyanyi, Bu? Iya enggak, Bu?
1: Tak tahu, Ibu, sampai pokok pula Sepiring Berdua.
0: Oh lah punah, tadi kita dapat sendok garpu, sekarang Sepiring Berdua. Oh.
1: Ya, itu
0: oh.
1: Tadi dari Bangka Ngin itu sendok dan garpu.
0: Oh.
1: Memang keriwat, memang Bangka Ngin. Oh, ngakak, pokok gaya to.
0: Ade, Ade, lagu nih kita cari lo.
1: Ade.
0: Ibu nak salam ke siapa nih, Bu Fitri nih?
1: Salam-salam ke Bangka Ngin tadi tuh. Oh, pokoknya sakit perut ketawa.
0: Kugit.
1: Namanya Kakek Sakamura atau Bang Kangin tuh namanya tadi tuh.
0: Oh, Kakek apa?
1: Bukan Ye.
0: Bukan Ye. Kangin, oh. Oh, Kangin. Ya Allah. Diulo aku rupa.
1: Sakit perut Ibu dengan Bang Kangin. Boleh-boleh lah Bang Kangin nih.
0: Ya Allah, Bang Kangin nama rupa.
1: Bang Kangin atau Kakek Sakamura sayangku.
0: Kakek Sakamura tahu Bang Kangin, oh?
1: Iya. Kapal-apal lah kalau dia yang nelpon.
0: Susah nih kepala.
1: Kena prank kata.
0: Benar. Weh malu ku.
1: Aduh, aku ketawa kemana. Digawi ya Kakek Sakamura nih.
0: Oh, di sini gigiku diketawa.
1: Bisa ampun.
0: Tadi salam.
1: Ke anu pada Miri tadi tuh. Terus Ayak Bujang, Pak Iing, Pak Ian, Kukla Sambang.

0: Rido.
1: Enggak, aku ngetes ya.
0: Sampai lagi, ayo. Ibu Hori dan Om Ale. Terus Amang Mi, yuk Miri, yuk Simpa, Triatun, Babang Tampan, Bang Rido. Terus yang dari Sumatera tadi tua, Topan.
1: Topan yang tadi pagi.
0: Topan itu Selatan. Terus pokok semen-semuen lah pendengar kita perempat nih dibungkus habis tanpa kecuali.
1: Oke, siap.
0: Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, diberi panjang umur.
1: Amin.
0: Begitu juga untuk penyiarnya, selamat tugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Makasih Ibu Fitri.

Bom dia, Braé. Oke, tidak. Oke, terputus. Oke, dicoba lagi ya. Sekali lagi.

0: Berinca bre.
1: Wahai ya, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti. Dengan kayak siapa di mana nih?
1: Om Alex main di Bekasi Selatan.
0: Apa?
1: Om Alex.
0: Om Alex.
1: Okay. Apa kabar Mari?
0: Alhamdulillah baik Om. Om cemana kabar Bu? Om?
1: Sehat lah berguyur.
0: Tengah ngapain nih Om?
1: Hah?
0: Tengah ngapain nih? Tengah pegawai yuk?
1: Tengah nyantai lu kali ya.
0: Tengah nyantai yuk lah suri.
1: Oh selamat. Oh.
0: Ini aku nanya nih ke Om Alex tengah nyantai-nyantai nih kak. Sekalian nih.
1: Apa ceritanya?
0: Nih cerita. Kita ini kan tanggal 6 Oktober. No, tanggal 6 Oktober. Nah, tanggal 6 Oktober nih.
1: Sebelum kita kenal orang semua mau kita kenal enggak, Mbah? Gile kita nyem orang dikenal.
0: Enggak apa lah tapi men kita
1: kayak orang kita senyum.
0: Heeh. Oh.
1: Kenal kita ketawa kita kayak orang gile kita.
0: Oh. Bener lah, bener sih sebenarnya. Oh, oh, tapi misal kita enggak sengaja
1: nih. Mbah, semua orang kita semua baca untuk semua kita jiwa, semua orang kita bet, semua orang kita bet, Mbah. Gile kita orang nih. Kita kenal gak kan? Yo, baru nyuruh tangan, assalamualaikum, kan dari mana kemana? Kamu kan tuh apa ya Jolika, berpeko binika?
0: Tuh. Waduh, berpeko binika ditanya?
1: Oh, ini.
0: Oh, labun.
1: Jaman ini, apa oh. Itu mama hal penting deh kali, heh. Mm.
0: Ya labun bang, abang dari ke lagu apa nih bang?
1: Lagu sayang dari Irfan Mansur.
0: Lagu sayang dari
1: Epa Mansur.
0: Sayang Epa Mansur. Epa Mansur.
1: Oh? Epa Mansur lagu sayang.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Bu Mesti dok. Buat Julia, Emera, buat Ibu Kori, sehat selalu. Kita semua yang ada.
0: Oh.
1: Mesti sehat lagi lagi.
0: Oke lah. Oke,
1: mari sama tugas, Pak Maria.
0: Oh, makasih, Pak. Oh, makasih, Om. Waalaikumsalam.

0: Berincap dek.
1: Sampai hati.
0: Sampai hati. Kayak capek nih, di mana?
1: Mang protes.
0: Mang protes?
1: Oh.
0: Oke. Dari mana nih?
1: Hey.
0: Dari mana?

0: Mang.
1: Ya.
0: Oke, Mang, nih aku nak nanya nih ke Amang. Oh. Jadi kan kita ini kan tanggal 6 Oktober, kok. Oh. Nah, Oktober ini diperingati sebagai hari tersenyum sedunia. Hari senyum sedunia. Nah, menurut Mang Protes nih, apa sih makna gitu? Berarti kita ya ketemu orang tuh kita harus tersenyum, oh. Itu tanda kita. Itu tanda kita ramah ke orang, oh, Mang. Oke, Puna. Amang nak request lagu apa, Mang?
1: Beban Kasih Asmara.
0: Apa? Lagu apa?
1: Beban Kasih Asmara.
0: Berdikasi Amara?
1: Beban Kasih Asmara judulnya.
0: Beban Kasih Amara?
1: Asmara.
0: Oke, Asmara. Oke.
1: Beban Kasih Asmara.
0: Beban Kasih Asmara, betul?
1: Oh, benar, benar.
0: Oke, siap. Nih, salam ke siapa, Mak?
1: Salam ke diri tadi, oh. Yang Yan, Pak Abdullah, Pak Abdullah, Pak Rita, Dati, Ko Ayaw, Pak Misteru, Pak Putra Sambal, Ibu Aminah, Cinta, ya suami, Pak Beneri, ya Bujang, ya Amarati, Bu Kori, ya Pak Saban dari Allah, Pak Saban, Pak Saban namanya itu kan, kata kamu tahu Pak Saban, kamu rala, ya Pak Ibrahim, Pak Tumele kita juga, ya Surya Tuhan, ya Bu Mary, ya semua yang lah.
0: Oh, lapun.
1: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih, Mang.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mang. Ya.

0: Berinci brek.
1: Wah, hai, sampai hati.
0: Wow, sampai hati. Kayak siapa nih? Di mana?
1: Iya nih di RY, Mak Rin.
0: Yuk apa?
1: Yuk Julia yang meleknya Mbak Bunga
0: oh,
1: Julia.
0: Yuk Julia dari RY. Apa kabar yuk?
1: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Alhamdulillah sehat toh.
1: Rin, gimana kabar?
0: Alhamdulillah makin semangat dan sehat.
1: Ala kita nih karena musim peralihan nak, musim kemarau beralih nak ke musim hujan.
0: Bener.
1: Jadi kita harus jaga kesehatan.
0: Bener.
1: Dan tetap tersenyum.
0: Betul. Bener-bener banget.
1: Terus?
0: Terus tuh kan? Senyum tuh kan apa ya, penyebar energi positif kan, kayak orang-orang tentu. Jadi kita misal pertama kali ketemu orang tuh kita langsung senyum gitu kan, biar kita tuh ngobrol ke orang tuh bisa lebih tenang, lebih ceria, contoh kan yuk.
1: Bikin orang senang, bikin orang senang tuh kan kalau kita tersenyum tuh kan beribadah.
0: Iya benar.
1: Tidak berat terus orang lain dia yang mak kita je. Wow. Senyumnya meriang.
0: Sumringa, kayak merona gitu ya. Oh.
1: Wow. Menggoda.
0: Wow, ngeri menggoda.
1: Ah, menggoda senyum ah.
0: Allah benar. Oh. Ayo biasanya naik pantun nih, yuk Julia nih biasa ya.
1: Ah?
0: Benar tak biasa yuk Julia pantun tak sih?
1: Aulah, pantun lah. Gak sama, gak berpantun.
0: Pantun lah pun.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mentari

0: dimulai berseri.
1: Wih, semangat bener, cakep.
0: Cakep apa mana?
1: Cakep.
0: Nah, mentari pagi mulai berseri.
1: Cakep.
0: Burung bernyanyi di dahan sunyi.
1: Cakep.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Cakep.
0: Nah, lupa yang belakang.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Apa ya? Belakang lupa.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Hari ini yuk Julia menanti.
0: Ada nih.
1: Oke, okay, apa?
0: Ulang, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Mentari pagi mulai berseri.
1: Cakep.
0: Mentari pagi kira-kira ala sore nih,
1: Kak. Heeh, ala sore nih sebenarnya.
0: Adik panas aja nih,
1: Agi panas lah, Agi ada matahari lah nih.
0: Senyum mentari ya nih. Mentari pagi mulai berseri.
1: Cakep.
0: Burung bernyanyi di dahan sunyi.
1: Cakep.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Cakep.
0: Senyummu selalu di hati.
1: Wih, pas bener nih ya, tepuk tangan.
0: Allah, senyum Allah. Kita tuh kalau kita senyum tuh harus di hati yang tulus.
1: Benar.
0: Terpaksa.
1: Betul, smile face.
0: Benar. Tapi kalau senyum si orang gile.
1: Mentu lain cerita ya.
0: Sama kayak nak nyuruh dia ngejar kita.
1: Waduh.
0: Mike Rom.
1: Mike Rom. Bener lah. Bener lah. Oh, lapan.
0: Mulai untuk semua orang.
1: Oke.
0: Tapi hatimu jangan.
1: Apa itu? Wih, bagus suaranya. Apa nih judulnya nih?
0: Ikan Nurjana, senyum dan hatimu.
1: Senyum dan
0: sesuai dengan akhir tadi.
1: Betul, senyum dan hatimu.
0: Senyummu selalu di hati. Senyummu, senyum dan hatimu.
1: Oke, lapan.
0: Ikan Nurjana.
1: Mm-mm. Salam anak ke siapa nih?
0: Salam ke Mang Protes tadi, oh.
1: Mm-mm.
0: Hui, semoga sehat selalu, Mang.
1: Amin.
0: Sudah tuh untuk Bang Kak Min, untuk Yuk Fitri yang selalu ceria. Terus untuk Mak Kasi, yang cintaku sayangku tuh segalanya ku. Sudah tuh Bu Kori, Om Alek, semoga sehat selalu. Terus Bunda Mary, Bu Rindu Ampuy. Terus untuk siapa ya? Oh ini Amin. Bang Rido kek. Siapa tuh? Bininya tuh siapa ya? Lupa.
1: Siapa ya Mang Protes? Om Alex?
0: Bukan. Ini ya, Ibu Setiatun.
1: Setiatun, Ibu Setiatun.
0: Pak Abdullah, Kak Burida. Sudah tuh, emang berhasil lah panas yang selalu nyala abangku, Budi Sumi. Yang nyala Queen. Sudah tuh. Toko Mang Bujang Pinang Sebatang, Mang Amat naik atap mantap. Sudah tuh kuayau, yang selalu galau. Sudah okay. Tuh anak Kak Imelda, sudah tuh siapa lagi, oh?
1: Siapa lagi?
0: Bu Tinta Dewi, istrinya Sri Rama. Sudah tuh Bu Amina Labu. Sudah tuh yang terakhir, spesial. Untuk beliau senyum, ah. Yaitu Bang Putra Sambas yang ada di Lubuk Li. Oh ini Bang Yan deh, Bang Yan, kayak Mak Tino.
1: Oke. Okay.
0: Kayak Marni, kayak Pak Iing.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gale-gale lah, kayak depresi, ngeneng.
1: Oh, lapun ya.
0: Untuk Marina, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, makasih yuk.
0: Ini tugasnya siapa, Marin?
1: Yuk Iren.
0: Oh, Iren. Ini kalem kok, kayak kalem lah, kayak Iren gak suka makan depresi, nak.
1: Apa ya?
0: Kangen kayak Karen.
2: Lala di belakang nih tati itu jadi lah ngomong tau tunggu lala gua. Oh.
0: Iya.
2: Aduh bunga dahlia Irwai.
0: Nih jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
0: Besar merangkai bunga dahlia.
1: Cakep.
0: Jangan lirik mantan, lirik lagi ya yang mainnya bang bunga dahlia.
2: Kawa ngelirik ke kawa, ada punya kawa punya Bang Putra.
0: Kemarin lawa kan. Alat Bang Putra ya yang ayu emang. Alah, dadah bye bye. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Makasih yuk.
0: Hari ini ini timnas kita menang.
1: Alhamdulillah.
0: Melawan Thailand.
1: Waduh, itu alhamdulillah.
0: Asia Cup 2006. Selamat untuk timnas Indonesia kita.
1: Alhamdulillah.
0: Salam olahraga. Ya, terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Berincak berdaik.
1: Berincak berdaik. Wahai sampai hati.
0: Sampai hati. Dengan siapa di mana nih?
1: Bu Sriatun.
0: Bu Sriatun. Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Walaupun panas berdeleusiu.
0: Panas berdengking kok sekarang?
1: Awek. Bukan gak berdengkingnya gak lah kering nih.
0: Lah kering. Weh. Hujan enggak hujan, hujannya enggak turun-turun kok.
1: Pokok lah macam apa tahu crispy.
0: Tahu crispy.
1: Bener kan?
0: Bener lah, bener lah. Be bener lah. Oh ibu, aku nak nanya nih bu. Jadi kan nih hari senyum sedunia bu. Nah menurut ibu, cemana nih kita mengabadikan momen ini untuk memperingati hari senyum sedunia?
1: Kita ini senyum kan ibaratkan apa namanya kan ibadah. Jadi kita sesama umat kan kita ketemu harus senyum.
0: Benar.
1: Hai, apa kabarmu hari ini? Kak? Macam iya. Udah itu kita ini senyum kan. Pada relax macamnya. Pikiran ibarat yang beku-beku, ibarat pikiran yang pusing-pusing.
0: Yang kering.
1: Kalau kita
0: ya?
1: Senyum kan bisa hilang, menghibur hati.
0: Bener.
1: Jadi kita ibarat tuh dek-dek selalu macam mana ya? Ibarat
0: tidak stres.
1: Ibarat tuh selalu positif. Terus kan
0: benar
1: adalah berjanda sedikit-sedikit. Dapat tahu yang umur 50 lebih pacak jadi 40 lebih
0: karena tersenyum kan. Benar lah,
1: murah senyum tapi senyum pun jangan nuai-nuai malah nuai-nuai kata dia kan orang gile-uli
0: oh senyum-senyum
1: bener
0: sendiri
1: lah, mendek di orang tawa surang. Bener ya?
0: Bener lah tawa surang kok.
1: Tawa surang.
0: Tak boleh gitu.
1: Coba tengok Julia tuh, tikar tak ampun. Karenanya murah senyum.
0: Bener lah, ceria pembawaan.
1: Jangan sampai lirik orang lain. Liriklah Julia terus.
0: Liriklah Julia terus tuh.
1: Pantun ngerdek jelas. Lirik nunggu depan radio. Pantun tadi nyambung.
0: Oh.
1: Renyek ku, man ketemu ku, renyek ku.
0: Aduh pantun bu.
1: Awe, kriya ibu nedek soal bu pantun.
0: Nanti.
1: Yang atak nih pasti denger radio. Kelak kak.
0: Denger bu pantun-pantun yuk.
1: Ku mimbit bilong kere ya.
0: Wuis.
1: Ibu nih galaknya dulu ketemu kayak banyak beliau ya.
0: Kayak Julia.
1: Au. Kayak kakek Satamura tuh lah pernah lah ketemu.
0: Lah pernah, kok.
1: Lah.
0: Di sini lah, di sana lihat.
1: Itu lah, ya lah memang CS memang.
0: Lah memang CS, kok. Lah berkawan deket.
1: Au, kemana-mana dulu, kemana-mana berdua, gak bener kayak dorang. Paham lah kami ini kan.
0: Oh, paham lah. Oh, Bu. Oh lah penebun nih, ibu nak request lagu apa nih, nanti habis pula nih waktunya.
1: Oh weh.
0: Oke.
1: Okay. Gak lagu ah?
0: Oh.
1: Lagu nih. Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu?
1: Mm-mm.
0: Birunya Rindu, oke.
1: Okay. Ade kan?
0: Oke, okay, ade. Kita cari dulu nanti.
1: Ade sek, mas, apa yang gak di RRI ya? Agali ya deh.
0: Bener lah kami, apa yang ade?
1: Salam-salam ke Julia yang cikar tadi, semoga tambah cikar.
0: Oh.
1: Kayak gaman kayak Satamura, kayak Kak Ahyau, kayak anak ke, kayak Fitri, kayak Yuk Marni. Kayak siapa nama?
0: Siapa?
1: Oh, kayak Embera.
0: Embera.
1: Sehat, kayak kaben Bang Iing, Mang Yan, kayak Abdul, kayak Bari dari Kemintet, kayak kaben Yuk Dati, kayak Yuk Aminah, Kang Toyib, Kang Kadel. Kek Buyai, kek kaben, siapa nama o?
0: Siapa?
1: Oh, kek kaben Yuk Rindu, kek Mama Rati, kek kaben Yuk Mary, semoga sehat selalu Mang Brahim, kek suami, kok Ahyung tadi, semoga sehat selalu. Kek Dahri, kek kaben Mang Bujang, Buda Sinta di Beruas, kek Ya suami dia ada miri, kayak sape-sape segala-gala. Oh, kayak Putra Sambas. Oh, Putra Sambas ni kadang-kadang aku tak lupa. Mm-hmm. Kayalah menjauh hingga Putra Sambas, yang benda seberang. Coba dekat Julia. Ah, jadi aku ni pecah ketengar tekenung terus. Kayak segala-gala lah dibungkus tapi tanpa terkecuali lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang masih bertugas nih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Semoga sukses selalu lah kelak.
0: Amin.
1: Makasih banyak, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.

0: dengan siapa di mana?
1: Halo, berincap deh.
0: Iya.
1: Ay, sampai hati ya.
0: Wow, sampai hati ya. Kayak siapa nih?
1: Kayak orang di PN. Kayak Tok Yan.
0: Kayak Tok Yan. Oh. Oh. Apa kabar Tok Yan?
1: Hah?
0: Apa kabar Tok Yan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Yang baru?
0: Kemarin di sini magang, Marin. Tok Yan. Salam kenal ya, Tok.
1: Hah?
0: Salam kenal.
1: Iya, sama-sama, okay. Salam kenal juga.
0: Tok Yan, ku nak nanya nih, Tok Yan.
1: Uh-huh.
0: Jadi kan kita nih hari senyum sedunia, Tok Yan. Menurut Tok Yan, cemana sih kita nunjukin ke orang, gitu kayak?
1: Kita lagi kita nak ke rumah orang senyum lah, assalamualaikum, ada. Dan memang kita mau di pasar sama-sama nak belanja, tegur sapa nak belanja kan, macam tu. Berumong lah kita.
0: Berumong ah?
1: Wow.
0: Berumong. Tak
1: kenal, jadi kenal.
0: Bener loh. Disenyum, mak. Oke lah.
1: Atau lagi kita ada kegiatan.
0: Oh lah pernah ya.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Request lagu nak request lagu apa itu Yan?
1: Request. Apa ya? Saya suka Sejahtera. Hamdan ATT.
0: Apa lagu?
1: Seia sekata. Hamdan ATT.
0: Seia sekata.
1: Tahu.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam. Cik Rido, Seriato, Nak. Cik Julia. Cik Sapi lagi. Terus. Mama protes tadi eh. Ya suka melukis sama melukis. Cik Julia.
0: Julia.
1: Cik Putra Sambat. Cik Amarati. Cik Cici. Kampung Jawa. Tapi lagi oh, tolong-tolong. Cik Mangamam di Taman Merah. Tapi lagi oh.
0: Tapi lagi. Lap.
1: Lah lah tu ah.
0: Okey lah pun eh.
1: Iya.
0: Okey, siap. Ya. Nanti lagu kami putar tunggu ah.
1: Iya, iya. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Tok Yan. Sehat selalu. Oke, seperti sahabat budaya, kita lah menuju jam 4. Nanti kita jeda sebentar, habis ini kita lanjut lagi. Karena di jam 4 ini kita bakalan ada kabar Bangka Belitung. Nanti kita lanjut lagi ya, setelah jam 4 sore.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Selamat sore Sepradi sahabat budaya, kita di kabar Bangka Belitung. Kali ini Komarin akan membawakan kabar terbaru hari ini. Sepradi sahabat budaya, tim supervisi mengevaluasi kinerja kepanitiaan Bintang Radio HUT ke-81 RRI KRRI Fest 2026. Pembubaran panitia ini diagendakan pada 15 Oktober 2026. Dalam pleno dilanjutkan family gathering di luar kantor pada Jumat 16 Oktober 2026. Supervisor Bidang Siaran Ita Gustini Wahyuni mengatakan secara umum 3 rangkaian kegiatan berjalan sesuai juknis. Untuk Bintang Radio di tingkat Satkel berlangsung sesuai juknis, namun di tingkat Korwil Nusantara perlu koordinasi lebih masif. Menyoroti pelaksanaan RRI Fest pada tanggal 11 sampai 13 September 2026, khususnya pada gerak jalan sehat, dia mengatakan agar panitia dalam penyerapan kupon tetap lakukan sistem konvensional secara optimal karena tidak semua masyarakat memahami sistem digital dalam pengambilan kupon. Kepala LPPRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi mengapresiasi kinerja kepanitiaan. Dia meminta agar pada saat pembubaran kepanitiaan laporan disampaikan secara transparan. Terkait family gathering, Ruli setuju sebagai ungkapan rasa syukur. Dia meminta agar menggunakan sisa anggaran yang ada kayak tetap menjaga kekompakan. Ketua RRI Fest Dimas Agung Pertama melaporkan kegiatan selama 3 hari berjalan berkat teamwork. Dia mengapresiasi tim TMB yang full mendukung. Tapi hal ini penting, yang ditekankan adalah konsistensi personal sesuai pembidangan tugas. Sekian kabar Bangka Belitung di pukul 16 sore.

0: Nom. Oh, Nom. Hidupin tethering kage. Ku nak make chat bayi. Dak di kuota sih, ge. Yolah.
1: Aduh, aduh. Kane. Nih, aktifkan lah. Password 1122344. Gak usah beritahu siapa-siapa.
0: Auk lagi. Takut bener. Masih numok.
2: Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang selalu membuat takjub setiap insan yang melihatnya.
1: Oh, kan nih. Gaya anak cabai. Lupa ya. Buka video.
0: Oh, auk. Oh. Kok pecah video? Kepencet, Dinum.
1: Deng, deng, deng, deng, deng. Kenapa kebulik, peli.
0: Aduh, aduh. Maaf, Penum. Gatel sih, ye. Tanganku nak buka,
1: Kan, yuk. Cewa aku. Ku matiin bayi hotspot, ah. Kayak abis kuotaku.
3: Kebohongan, sekecil apapun, bisa membuat kecewa, mengikis kepercayaan, dan menurunkan kualitas reputasimu. Ada jujur, kenapa harus pilih bohong?

0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, oh bay. Ao. Jut bener kan ini, macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Ao, tenang bay pokoknya.
0: Di pada orang, penegih kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku mbak segale, ya Allah cuman ini, kering kita. Pekakku udah nyiji lagi, adai pecah-pecah repak gali isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, kateka juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemane-mane, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

asal-usul nama Sebatik. Nama Sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: Adelante, ¿eh? Selamat sore, Brinjak Brae.
1: Ya Brae, hai, sampai.
0: Sampai hati. Kek siapa di mana nih?
1: Ya, orang Perlang ya.
0: Orang Perlang. Namanya siapa bang?
1: Suami sinetron tadi. Dari Bang Rido.
0: Bang Rido. Oke. Bang. Apa kabar bang?
1: Alhamdulillah sihat sore ini.
0: Alhamdulillah.
1: Mari sihat.
0: Alhamdulillah sehat bang, mari Halo. Sehat. Bang Rido, aku nanya dulu nih bang Rido. Oke. Jadi kan hari ini kita memperingati Hari Senyum Sedunia. Nah, bang Rido nih, cuman ini bang kayak menanggapi misal kita tuh ketemu orang kok kita pasti harus senyum gitu kan, apalagi misal. Macam tu lah kita ya, cara kita. Macam tu lah kita apa ya mengingat.
1: Apapun bawa orang mana, kita cuma kau jadi naya lah jadi senyum apa wah.
0: Oh lah macam tu lah kita memperingati Hari Senyum Sedunia ini. Apa kita ketemu orang kan?
1: Apa pun bawa sama wah. Sampai orang nak ramah. Senyum. Yang masak mojang lah orang dekat wah, masak mojang tu orang dekat wah sendiri.
0: Benar. Pagi-pagi lah masak mak, malas dengar.
1: Wah orang.
0: Malas tengok. Tapi
1: nabi orang masak tidak kawang dan kita ngapa-ngapa kena penyala kan?
0: Benar lah. Oh lah pun ini daripada kita. Nanti tiba-tiba waktu lah habis kok. Bang Rida nak request lagu apa bang? Lagu bang.
1: Oh dari mana nanti pecah? Dari ke Gelas Retak.
0: Dari apa?
1: Gelas Retak dari Mangsur.
0: Gelas Retak.
1: Oh.
0: Mangsur esok.
1: Oh.
0: Oke.
1: Salam sedikit kok. Pecah kan? Salam hormat Sake O. Pengyaan tadi O, istrinya dengan Mangen tak sihat pengyaan O. Julia, Mera O. Dari Sungka Pengayung. Siapa-siapa pengayau, anaknya. Abdul Pintet, dari Pintet O, Sumi O, Meri. Mera dan Merati O, istri tadi O, Marni. Yang kecil siapa gitu
0: siapa gitu
1: terus tambah gua salam semua bayi lah waktu dia lama lagi betul
0: lain kali yuk
1: kemarin minta sehat lah
0: makasih bang yo abangnya sehat-sehat
1: kita minta sehat lah sebang kabri tuh nih kita
0: jaga kesehatan pagi cuaca nak ni
1: aku lang hati-hati mana lah
0: bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu, Bang. Makasih.

0: Berincap bre.
1: Ah, iya.
0: Sampai hati. Aduh, ini siapa ya? Lupa namanya tuh. Kayak pernah ketemu, pernah denger.
1: Kok bisa lupa sih?
0: Kenalan dulu. Iya, kayak siapa di mana nih?
1: Ya, tuh.
0: Siapa? Aduh, kayak pernah denger.
1: Kayak orang Bangka Tengah yang dipinang sebatang tuh. Ayak bujang.
0: Ya Allah, Ayak Bujang apa kabar ya?
1: Alhamdulillah, Ayak Bujang baru pulang dari kebun ya.
0: Baru pulang dari kebun, rajin nian.
1: Ah, guyur-guyur ke kepala sikit-sikit kerja.
0: Banyak panen ya, Ayak Bujang?
1: Mungkin besok lusa panen.
0: Oh, besok lusa.
1: Oh.
0: Berarti ini nyiram-nyiram bayo. Merek pupuk bayo.
1: Apa kisah nih ya?
0: Kisah nih Ayak Bujang, kita ini kan memperingati Hari Senyum Sedunia. Karena ini tanggal 6 Oktober. Nah, Ayak Bujang, kita misal ketemu orang tuh kita harus senyum, Ayak Bujang. Misal
1: kita mana Ayak Bujang yang paling kan murah senyum.
0: Murah.
1: Oh, senyum itu adalah ibadah.
0: Benar.
1: Kita kan setiap ketemu ke orang kita panggil harus senyum, orang panggil kita senyum, di mana-mana pun senang orang ke kita.
0: Positive vibe ya, positif jadi itu.
1: Allah mengkita mudah senyum ke orang dah. Kita man muka macam orang manggil ke susah.
0: Oh, dah kok.
1: Oh,
0: bener lah.
1: Oh, cuman jangan senyum membuat luka, jangan.
0: Jangan menak tu.
1: Oh,
0: tengah luka.
1: Orang sakit hati, man senyum bawa luka.
0: Bener lah, dekian lah. Oh lah, Ayak Bujang nih, daripada kita nanti tiba-tiba selesai yuk. Maksud abis waktu, Ayak Bujang request lagu apa nih?
1: Lagu atau lagu favorit Ayak Bujang dari Mangaji Roma Irama. Istri Soleha jadilah.
0: Istri Soleha, kayak kemarin Istri Soleha lah Ayak Bujang.
1: Dek kemarin, bukan Kehilangan yang kemarin lah.
0: Oh, bukan oh. Yang kemarin.
1: Oh, lah.
0: Oh.
1: Ya lah, favorit Ayak Bujang leh.
0: Oh, lah bener. Salam lah.
1: Ngilang-ngilang kesedihan.
0: Istri Soleha, oh. Sore-sore oh. Denger rada apa? Roma Ilama.
1: Salam dikit, oh.
0: Salam-salam.
1: Salam-salam buat Ayak Rido yang di Perlang tadi. Beriatun dan sehat selalu. Di banyak umur dimurahkan rezekinya buat ke Ahyu, buat Ayah Suhamid Amang Didil, buat Ayah Damiri, buat Ayah Asrin Dite, buat Ayah Murhadi di Sungkap, buat Amang Ibrahim, buat Pakcik Amang Aman, buat Julia Perez kita tadi. Halo.
0: Halo. Oh, ya, Julia Perez.
1: Yang kau tadi tu.
0: Tak lah, aku ni denger.
1: Buat Ayu Sriatun kita. Buat Ayu Mary kita. Buat Ayu Rindu kita. Buat semua-muanya, oh.
0: Buat semua-semuanya, baik. Okay.
1: Buat Mang Amat lupa naik tetap mantap.
0: Mang Amat.
1: Ini dengan Irene lah.
0: Ni dekat Marina. Yuk Irene di sini lah. Yuk Irene nganti Marina.
1: Oh, Marina.
0: Marin.
1: Oh, awak apa no? Makasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati, yo. Yo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oke, seperti sahabat budaya, kita lah sore ya, lah jam 16.51. Kita cukupkan untuk di segmen Bedincak Budaya. Kita dengarkan sudah ini kita dengarkan lagu-lagu di request oleh Spreadi tadi. Ketemu lagi kekku Marin mungkin di besok hari, terus juga ketemu lagi kita bakalan di Bedincak Budaya di esok hari. Terima kasih atas waktunya, semoga kebersamaan kita pada hari ini dapat bermanfaat dan juga memberikan kebersamaan untuk kita masing-masing. Terima kasih, selamat sore Spreadi, sahabat budaya.

Selamat sore, Spradi, sahabat budaya Bangka Belitung. Di sini kemarin akan memberikan informasi kepada Spradi, sahabat budaya Bangka Belitung, bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Babel, menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal ngambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K lewat anggaran pendapatan kayak belanja negara atau APBN. Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Ferry Afrianto, mengatakan kebijakan ini akan jadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pusat sangat krusial bagi daerah. Dia juga berharap ada penyesuaian pada skema penganggaran lewat penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai ini. Di sisi lain, salah satu PPK P3K paruh waktu di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yurika Desti, mengungkapkan pengambil alihan gaji oleh pusat akan jadi angin segar bagi keuangan daerah. Sekian kabar Bangka Belitung di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Bertemu lagi di kabar Bangka Belitung besok hari.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, Nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek, asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar, dek. Lah, ho. Kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti, eh.
5: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo dak kemana, Es?
5: Penen palak ku ne, Mai.
3: Yang apa penen, Es?
5: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Oh, kini, ne. Mena, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Makin hari makin parah, oh, nak. Asap di luar rumah tebal nian, no.
1: Aw, mah, jarak pandang gila berapa meter bayi ini? Lahan di samping rumah kita ge, mun ku tengok, lah terbakar puli. Rugi gali semua orang mun macam ni.
2: Kebakaran hutan kek lahan bukan lagi sekadar bencana alam bayi, tapi ancaman nyata kek kesehatan, ekonomi, kek masa depan anak cucu kita. Banyak kejadian karhutla terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian manusia. Yuk, sami-sami tingkatkan kesiapsiagaan dengan langkah macam ini. Jangan bakar resapah apeda buka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di area kering. Siapkan masker medis atau N95 di rumah mentempat mulai banyak asap. Yuk kita jaga lingkungan sekitar kita. Menikat ningok titik api apeda aktivitas pembakaran liar, segera melapor ke pihak berwajib apeda posko kebencanaan terdekat.
3: Cegah karhutla dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bebaskan udara kita, selamatkan masa depan.

Selamat sore menjelang malam Supradi sahabat budaya Bangka Belitung. Di sini kayak kemarin, kali ini aku bakalan nganti Kak Digi nata. Kali ini kita bakalan nata ke hutan mangrove. Hutan mangrove nih berada di Desa Kurau Barak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Hutan mangrove nih diresmikan pada bulan Februari 2017. Yang mana kemudian jadi objek terkenal kayaklah dikunjungi ribuan wisatawan, baik itu wisatawan lokal, domestik, sampai mancanegara. Jadi misal kita nata kesini, oh, kita tuh pacak senyum sumringa gitu kan. Karena di lokasi wisata ini punya macam-macam hal-hal unik yang ada di sini. Pertama-tama kita perlu tahu dulu kalau hutan mangrove ini lokasinya cukup dekat dari kota Pangkal Pinang. Ditambah rute 2G satu arah ke objek Danau Biru atau Kulong Biru. Jadi hutan mangrove ini jadi kian menarik kok karena jarak yang dekat. Terus ge, misal di kira-kira menit itu, kira-kira kita dari Pangkal Pinang itu kita bisa 30-45 menit lah sampai ya. Kawasan hutan mangrove ini dikelola oleh Gempa. Nah, ini ada kepanjangannya, Supradi. Kepanjangannya itu adalah Generasi Muda Pecinta Alam. Yang mana ini adalah pemuda-pemuda dari Desa Kurau, Kurau Barat, Kecamatan Namang, Bangka Tengah, yang mengelola wisata hutan mangrove ini. Destinasi wisata ini pacak ngeberek sensasi tersendiri kayak siapapun yang berkunjung ke sini. Soalnya di sini air itu jernih yang warna tuh agak kecoklatan, terus juga punya banyak pohon mangrove yang tumbuh dengan rimbun dan juga punya banyak pohon-pohon lainnya yang tumbuh di sini. Terus juga hutan mangrove ini punya aliran sungai yang berliuk-liuk yang memberikan apa ya, yang membuat kita tuh sebagai wisatawan tuh jadi lupa nih kayak rutinitas karena mereka kesan seger gitu kan, kesan tenang. Selain itu di kawasan ini juga ada beragam habitat hewan, mulai dari burung, kepiting, kayak lainnya. Gak cuma tuh, di wisata nih juga kita tuh pacak nangkep langsung nih kepiting bakau, yang mana kepiting nih lah dibudidaya oleh pengelola, sekaligus kita tuh juga pacak merasakan nih lezat atau nyaman kepiting bakau di tempat nih. Terus ya, misal kita tuh masuk ke bagian dalam hutana, kita tuh pacak ketemu hewan-hewan yang sebelumnya tuh belum pernah atau jarang kita temui. Contoh misalnya tuh ular dengan beragam warna, terus aneka burung kayak beragam kera, yang mana nih tuh siap

ikan bulan, tomat, kakap, kek sembilang. Jadi ini tuh salah satu objek wisata unik kok, yang jadi salah satu macam-macam wisata yang ada di Bangka yang cenderung tidak umum kok. Misal karena umumnya di Bangka Belitung itu banyak wisata kayak pantai, kayak kuliner. Nah, terus juga pengelolaan di tempat ini juga kedepannya mereka tuh bakal mengusung konsep wisata edukasi di tempat nih.

0: Oke, Supradi, sahabat budaya Bangka Belitung, untuk info yang ku share ke Ika untuk Ginata. Sekian, semoga informasi yang ku share ke Ika dapat bermanfaat dan juga memberikan hikmah ke depannya. Selanjutnya kita bakalan dengar pengajian dan juga azan maghrib yang mana kita bakalan relay ke Pro 1. Kita dengarkan pengajian dari Pro 1. Sebelum masuk Pradi, kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang bakalan diputar di Pro 1.
1: Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang.
2: Ada keperluan apa tuan datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, hari sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata,
3: "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya."
2: "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
3: "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?"
2: Gubernur Amr bin Ash berkata pelan,
4: "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah."

Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

benar, kami cukupkan untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Dan untuk beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lak sekitarnya pukul 17:50. Ya, dan nanti juga di Bangka Belitung sore ada rekan saya kembali yang akan menemani Anda, adalah rekan Reta, hingga pukul 12 malam. Selamat sore dan selamat mengikuti pengajian Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai Liat.

Selamat malam Supradi, sahabat budaya, budaya Bangka Belitung. Kali ini balik lagi kita di segmen Ginata. Agi kayakku di sini nganti Ika di segmen kali ini. Tadi kita lah bahas soal nata ke hutan mangrove. Kita lanjut lagi. Oh, tadi kan kita bahas kalau misalnya kita ke hutan mangrove nih, kita pacak mancing. Jadi kita relaksasi dengan melempar kail kita tuh ke dalam sungai ya. Nah, seperti sahabat budaya, di hutan mangrove nih yang ada di desa Kurau Barat, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Di sini nih ada budidaya kepiting kayak udang. Jadi kalau kita kesanen, kita tuh pacak sekaligus menikmati cemane orang sanen, cemane orang-orang gempa tadi mengelola hutan mangrove nih. Dalam hal ini juga di orang lah yang mengelola atau membudidayakan kepiting kayak udang tadi. Nah, seperti sahabat budaya, tempat ini terbuka untuk umum. Siapapun tuh pacak datang ke sini, kita tuh cuma perlu pakai jalur. Nah, misal kita datang ke sini, kita tuh pacak pakai jalur air tuh yang pacak ngasih sensasi cukup menantang. Misal kita ke sini pakai jalur air, kita juga pacak pakai jalur darat kayak yang laku sebutin tadi. Misal dari Kota Pangkal Pinang tuh jaraknya sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, seperti sahabat budaya, kita sebagai wisatawan yang berkunjung ke hutan mangrove ini juga harap untuk menjaga hewan yang biasanya main di lokasi ini. Bahkan kalau kita tuh punya burung atau hewan lain yang di kandang, kita tuh pacak nih nyoba-nyoba untuk dibawa ke hutan mangrove ini, terus kita lepaskan gitu. Biar di orang nih punya pacak ngerasa udara segar dari yang sebelumnya di kandang terus kan. Selain kita keliling-keliling kok di hutan mangrove nih, kita juga pacak menjumpai tempat duduk yang dibuat di sisi jembatan. Nah, jadi ada jembatan gantung yang cukup unik nih, yang mana saat waktu kita menyeberangi sungai pakai jembatan nih, di sini juga tuh ada gazebo nih. Gazebo nih pacak kita pakai untuk duduk bentar, beristirahat. Jadi enggak letih lah kaki kita tuh. Pacak istirahat bentar gitu. Selain itu, Supradi sahabat budaya, untuk menikmati hutan mangrove nih, kita juga pacak jalan kaki sejauh 300 meter untuk menikmati keasrian hutan mangrove nih. Terus juga kita pacak pakai speedboat nih dari jarak tempuh 1,5 km. Nah, untuk speedboat sendiri dikenakan biaya yang cukup hemat, bahkan gratis untuk anak-anak di bawah usia 8 tahun. Untuk orang dewasa, biaya pergi ke pulang tuh misal pakai speedboat tadi sekitar 10.000. Nah, kita dengan biaya yang murah meriah nih, kita pacak berkeliling hutan mangrove nih pakai speedboat tadi. Di sini juga ada pengembangbiakan udang kayak kepitingnya, mana kita pacak makan di sini. Kita cara mesen tuh pacak ke pihak yang pengelola terlebih dahulu. Jadi terus untuk harga tuh seporsi itu dijual sekitar 75.000. Dengan menu kepiting plus udang plus sayur kayak ditambah kayak minuman es kelapa muda. Keunikan
Keunikan lainnya dari hutan mangrove Kurau Barat nih, kita juga bisa menyaksikan kawasan hutan mangrove nih secara langsung dari atas menara yang dibuat nempel kayak pohon mangrove yang tertinggi di tempat nih. Jadi tempat nih tuh berbagi spot foto menarik yang pacak kita pakai untuk jepret-jepret kamera kita atau kita foto-foto untuk kemudian kita upload di media sosial kita.

Nah terus so, seperti sahabat budaya, misal kita berkeliling kok naik speedboat di hutan mangrove nih, kita pacak ngebayangin kalau kita itu tengah ada di hutan mangrove negara Brasil. Jadi bagi Supradi yang suka bersuafoto, di sini tuh banyak spot-spot suafoto kayak rumah pohon. Jadi dari atas rumah pohon nih

Terus ada juga spot foto selfie di atas jembatan. Nah, di sini tuh banyak bener papan kayak tulisan-tulisan untuk latar foto kita. Yang mana di contoh tuh adalah kawasan bahagia. Tulisannya tuh kayak kapan nikah, lorong ilmu, terus hati boleh hancur, mangroveku jangan. Terus ada juga tulisan kayak stop menebang hutan mangrove, dua anak cukup, dua istri bangkrut. Dan lain-lainnya. Nah, terus direncanakan Sepradi Sahabat Budaya di hutan mangrove ini akan dibangun restoran di depan laut kayak hotel mengapo. Oke, Sepradi Sahabat Budaya tuh tadi informasi di Ginata kita malam hari ini. Sebagai jeda sebentar kita bakalan denger lagu.

0: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas senwe, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Ao, Gi. Kemarin Gi barulah ada kawan kita yang izin tak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang, bayi. Ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, dan memeringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya gak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

Selamat malam Supradi, sahabat budaya. Di sini balik ke kemarin, ku bakalan berbagi informasi tentang Bangka Belitung GIKA. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Babel, memastikan sebanyak 2.852 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada waktu akan diperpanjang masa kontrak. Kepala Badan Kepegawaian Kek Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dora Wardani menjelaskan jumlah ini berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang tercatat sebanyak 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan macam-macam faktor. Yang pertama ada internal, yang kedua ada administrasi. Dia menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelesaikan pengumpulan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM untuk perpanjangan kontrak seluruh pegawai yang tersisa. Walau macam tu, status para pegawai ini masih tetap sebagai P3K par waktu, kayak belum beralih ke full time. Dari total 2.852 pegawai ini, formasi tenaga pendidik atau guru menjadi unit dengan jumlah terbanyak. Mengenai skema pengajian, Dora membeberkan bahwa sejumlah seluruh P3K paruh waktu menerima besar gaji standar sebesar Rp2.900.000 per bulan yang bersumber dari APBN. Tapi terdapat penyesuaian nominal untuk beberapa instansi teknis sesuai beban kerja kayak standar satuan harga SSH yang ditetapkan oleh gubernur melalui Bakuda. Rincian gaji khusus tersebut meliputi petugas Satpol PP kayak BPBD sebesar Rp3.150.000, petugas damkar sebesar Rp3.500.000, pegawai badan pengusaha sebesar Rp4.641.000 sekian, serta posisi dokter P3K paruh waktu yang menerima sebesar Rp7.500.000 per bulan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengambil alih pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bagian paruh waktu atau full time, penuh waktu atau full time maupun paruh waktu atau part time mendapat sambutan positif dari kalangan P3K di daerah. Salah satu P3K paruh waktu di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yurika Destia, mengungkapkan pengambil alihan gaji oleh pusat akan menjadi angin segar bagi keuangan daerah. Sekian kabar Bangka Belitung di jam 7 malam. Ketemu lagi di kabar Bangka Belitung di besok hari.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ayo lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: taber merupakan tarian upacara adat atau ritual tolak bala. Kata taber sama artinya dengan menabur atau menyebarkan. Taber dalam bahasa Melayu Bangka berarti menawar atau menghilangkan pengaruh jahat yang ditimbulkan oleh manusia, alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Atau bisa disebut juga ritual tolak bala. Ritual ini biasanya dipimpin oleh dukun atau pawang.
1: Taber sendiri itu bermakna sebuah acara ritual dengan maksud tertentu.

Ada beberapa jenis, antara lain tabur laut, yaitu kegiatan mengusir roh jahat di laut yang dilakukan oleh para nelayan di daerah pesisir. Lalu tabur darat, yaitu kegiatan menabur yang dilakukan dalam upaya mengusir roh jahat di daerah ladang, hutan, dan bagi para peladang atau mereka yang akan membuka hutan.

Ada pun beberapa bahan untuk membuat tepung ritual taber, yaitu beras 25 kg, beras ketan 1 kg, gandum 1 kg, ayam 1 ekor, telur ayam 1 butir, pisang 1 sisir, kemenyan, lilin 1 batang, daun kermuang, daun belubus, dan daun kernos. Bahan-bahan tadi dicampur dan ditumbuk menjadi tepung taber.

0: Kalau tari taber pesake berume ini gak suah sih denger. Tapi kalau tari taber tuh yang ku tahu memang asli daerah Bangka. Biasanya tari itu dibawakan secara berkelompok. Dan yang ku tahu kayak ngusir roh-roh jahat. Nah tuh yang ku tahu.
1: Kalau menurutku taber tuh setauku tarian. Nah, ada tari taber darat, tari taber laut. Tapi menpesa ke ume nih kurang tahu ku. Tapi kayak berkaitan kayak rumah kali oh.
2: Tari taber pesake bu ume atau tari taber pesake berume adalah tarian yang menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Mapur atau Sukulum yang melakukan ritual sebelum mereka melakukan berladang atau menanam padi beras darat atau bisa disebut padi beras merah. Ari Darmansyah selaku praktisi seni menyampaikan bahwa ada beberapa barang yang harus diritualkan.

dengan mengumpulkan barang-barang berladang seperti parang, kedi, cangkul, kapak, itu diritualkan atau diberi makan dulu, menempelkan nasi, lauk pauk kepada properti tersebut, kepada parang ditempelkan, dipoles ke parang, dipoles ke kapak, dipoles ke cangkul, terus memakai mantra-mantra atau baca-bacaan, tujuannya agar di saat peralatan tersebut seperti parang, kapak dan sebagainya tadi digunakan untuk membuka ladang, mereka tidak meminta darah atau tidak melukai orang yang memakai barang tersebut.

Tarian ini digarap selama 3 bulan dan melakukan observasi serta izin ketua adat suku Mapur Air Abi, yaitu Mang Edoy. Tarian ini juga sering disimulasikan dalam acara Nguju Jerami di Kampung Pejam. Sahabat budaya, selaku generasi penerus, tentunya kita tidak boleh melupakan warisan nenek moyang kita. Ada baiknya kita jaga dan lestarikan kebudayaan kita yang masih ada sampai saat ini agar tidak hilang tergerus oleh zaman.

apa atau KTK? Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan? Wemut, miris ku kek kane. Ngape jodku? Kita nih diem di kelekak. Cube nenger dambus bayi. Pacapa joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jod. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin kek lagu tadi tuh. Aw, mut. Ndak deh larangan.

0: Bagi masyarakat Bangka, laut bukan sekedar hamparan air, melainkan kehidupan tempat banyak keluarga menggantungkan harapan. Dari dulu, kearifan nelayan maji alam warisan yang berharga. Nelayan mewariskan pesan hormati laut karena laut meri kehidupan, tapi juga nyimpan resiko angin berubah arah, awan menggelap, ombak meninggi. Kearifan lokal perlu dilengkapi ke informasi cuaca resmi, perlengkapan keselamatan, pakai jaket pelampung, alat komunikasi yang berfungsi, meritahu keluarga rencana pelayaran, dak baksa berangkat kalau cuaca buruk. Rezeki pacak dicari agi, tapi nyawe amanah yang dak tergantikan. Sepradi, jadikan kesiapsiagaan sebagai budaya demi diri sendiri, keluarga, kek sesame.
1: Rp 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat.

103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Dahulu kala, di sebuah pulau terpencil di pedalaman Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah seorang pemuda miskin yang bernama Silepar. Sejak Silepar berumur 16 tahun, dia sudah mencari uang ke sana kemari demi kelangsungan hidupnya. Silepar dikenal sebagai pemuda yang baik dan sopan santun. Mengingat kedua orang tuanya telah tiada dan hanya meninggalkan gubuk tua yang sudah reot dan tidak layak ditempati. Namun apa daya, keluarga Silepar hanyalah keluarga buruh yang sangat miskin. Beruntungnya, Lepar masih memiliki tetangga-tetangga yang baik hati. Bagaimanakah kisah Silepar dalam menjalani kehidupannya? Kita ikuti ceritanya dalam mini drama Asal Mula Pulau Lepar.

0: Suatu hari, si lepar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena sawah yang biasanya tempat dia bekerja sedang terendam air. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual kepada tetangganya. Sesampainya di hutan, si lepar pun terkejut dengan apa yang ditemukannya.
1: Bunyi apa ya? Wah, indah sekali burung itu. Aku harus mendapatkannya.
0: Dengan kemahirannya, si lepar dapat menangkap burung yang indah itu.
2: Ojong?
1: Ojong? Ojong? Apa aku kasih nama kamu Ojong saja ya? Ya. Ojong nama yang pas buat kamu. Semoga kelak kamu bisa membawa peruntungan buat saya. Ya, Jong?
0: Setiap hari, Ojong menjadi teman sekaligus keluarga satu-satunya bagi si lepar. Kemanapun lepar pergi, Ojong selalu dibawa. Hingga suatu hari, si lepar berniat ingin bekerja ke negeri Cina. Akan tetapi, si lepar tidak memiliki uang untuk biaya perjalanannya menuju negeri Cina. Namun tetangga si lepar mengetahui niat si lepar untuk bekerja ke negeri Cina tersebut. Tetangganya rela meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menyumbangkan uang agar si lepar bisa mengubah hidupnya. Hingga pada suatu sore, uang tersebut sudah terkumpul. Si lepar sangat terkejut akan hal itu. Rasa terima kasih tak henti diucapkannya kepada seluruh warga desa. Si lepar pun berjanji kepada warga, jika kelak menjadi orang kaya, dia akan mensejahterakan masyarakat desa itu. Setelah uang terkumpul, si lepar dan Ojong segera menuju dermaga diikuti warga. Mereka menunggu di dermaga, namun kapal tak kunjung datang. Hingga pada hari keempat, mereka menunggu, dari kejauhan terlihat sebuah kapal Cina pengangkut bahan baku beras menuju dermaga.
1: Tuan, bolehkan saya ikut dengan Tuan menggunakan kapal yang besar ini untuk sampai ke negeri Cina?
3: Haiya, kamu mau ngapain? Mau ke negeri Cina, wo? Di Cina sudah banyak penduduk, wo.
1: Saya ingin menjadi orang yang hidup senang dan banyak uang. Tolong bantu saya, Tuan. Saya janji tidak akan merepotkan Tuan. Dan ini ada sedikit uang untuk tumpangannya, Tuan.
3: Kamu benar-benar ingin pergi ke Cina, wo?
1: Iya, Tuan. Saya bersungguh-sungguh.
3: Oh, tidak semudah itu kamu bisa pergi ke Cina ikut dengan kapal saya. Kira-kira kemampuan apa yang bisa kamu gunakan untuk membantu saya?
1: Tenang, Tuan. Saya mampu di segala bidang. Saya juga bisa membantu Tuan selama perjalanan ke negeri Cina.
3: Ya sudah, kamu boleh ikut kapal Oe punya. Tapi nanti kamu bantu gulung dan pasang layar kapal Oe. Karena anak buah Oe yang satunya sedang sakit. Dan kamu tidak usah membayar biaya tumpangannya. Oe bangga dengan keinginan kamu.
1: Siap, Tuan, siap.
0: Mendengar hal itu, si lepar sangat senang sekali dan segera meminta izin kepada warga yang telah setia mendukung dan menemaninya selama di dermaga. Sesaat setelah itu sampai kembali di dermaga, si lepar segera menemui awak kapal.
1: Tuan, saya sudah siap pergi berlayar ke negeri Cina.
3: Haiya, ayo kita berangkat sekarang.
0: Sudah 2 minggu mereka berlayar, namun negeri Cina tak kunjung terlihat juga. Hingga si lepar memberanikan diri untuk menanyakan kepada awak kapal.
1: Tuan, apakah negeri Cina sudah dekat?
3: Kamu tidur sana. Nanti kalau kamu bangun, kita pasti sudah di negeri Cina.
0: Namun ketika si lepar terbangun, dia terkejut melihat suasana yang sangat ramai. Dia terhenyak melihat banyaknya orang di dermaga itu.
1: Ojong, kenapa kamu berisik? Tuan-tuan, apakah kita sudah di negeri Cina?
3: Ya, kita sudah sampai, wo. Inilah negeri Cina yang kamu impikan. Ramai, kan?
1: Benarkah, Tuan? Kalau begitu, saya mohon pamit kepada Tuan.
3: Iya, anak muda. Segeralah. Ingat, jangan lupakan warga yang sudah mendoakanmu.
1: Pasti, Tuan. Akan selalu saya ingat.
0: Dengan bahagianya, si lepar segera pamit dan meninggalkan kapal tersebut. Perjuangan Selepar baru saja dimulai. Selepar mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup dan nantinya bisa sukses di negeri Cina.
1: Hendak kemana kita, Jong? Tempat ini begitu asing bagi kita. Kenapa kamu selalu melihat ke sebelah kanan, Jong? Apa saya harus ke toko kain sebelah kanan itu? Ya sudah, saya coba ya.
0: Apakah peruntungan dilakukan Selepar dengan mengikuti gerak-gerik Ojong membuahkan hasil?
1: Ibu, permisi, Bu. Permisi.
2: Iya, ada yang bisa saya bantu, Nak?
1: Saya ingin merubah hidup saya dengan datang ke negeri ini, Bu. Namun, saya bingung. Dari tadi banyak orang berbicara, tapi cara berbicaranya sungguh sangat berbeda dengan awak kapal yang menampungi saya. Bersyukur saya bertemu dengan ibu yang bisa mengerti bahasa saya.
2: Hebat sekali kamu, Nak. Masih muda sudah pandai merantau. Memang di mana kedua orang tuamu? Tidakkah mereka melarangmu untuk merantau?
1: Orang tua saya sudah lama meninggal, Bu. Keluarga saya hanya Ojong ini.
2: Kasihan sekali kamu, Nak. Ya sudah, maukah kamu bekerja di toko saya ini? Nanti kamu bisa bantu-bantu saya untuk mengantarkan pesanan orang. Jangan bingung, Nak. Masalah bicarakah yang kamu bingungkan?
1: Iya, Bu. Saya tidak bisa mengerti apa yang orang negeri ini katakan, sehingga saya terlihat seperti orang bodoh.
2: Kamu jangan takut. Saya akan mengajarkanmu tata cara bicara orang Cina.
1: Wah, Ibu baik sekali. Saya sungguh berterima kasih kepada Ibu. Terima kasih ya, Bu.
2: Iya.
0: Selepar sangat bahagia. Akhirnya dia memiliki pekerjaan seperti yang diinginkannya, bisa merantau di negeri Cina. Selama beberapa tahun kehidupan Selepar sudah jauh lebih baik. Hingga pada suatu hari, berkat kecerdikannya dalam bekerja, Lepar memperoleh hadiah sebuah rumah dari bos tempatnya bekerja. Lepar sangat senang. Lama-kelamaan kehidupan Lepar semakin membaik, hingga ia berinisiatif untuk membuat toko. Setelah satu tahun Selepar bekerja di toko itu, kemajuan terjadi sangat pesat, sehingga Selepar menerima sebuah rumah yang lumayan besar dibandingkan dengan rumah kepala desa di pulaunya. Selepar sangat senang menerima hadiah dari bos tempat dia bekerja. Setelah uangnya terkumpul banyak, Selepar sedikit demi sedikit membangun toko kain di depan rumahnya.
1: Jong, kehidupan kita sudah jauh berubah. Kita sudah kaya dan memiliki pekerjaan sendiri. Hasil keringatku kini terbayar sudah. Kenapa tidak sedari dulu kita merantau kalau tahu hasilnya begini? Bulan depan kita akan kembali ke pulau kita dan membangun toko kain di sana, agar kelak bisa menunjang kehidupan kita sampai 7 keturunan.
0: Pada suatu ketika, Lepar ingin kembali ke pulau asalnya untuk membangun toko di sana. Hingga perjalanan menuju pulau itu ia lalui. Setelah sampai di tanah kelahiran bersama burung kesayangannya, Lepar disambut senang para warga yang ikut merasakan kesuksesan Lepar. Namun, Lepar sekarang bukanlah Lepar baik budi itu lagi. Lepar sekarang sudah dipenuhi rasa kikir, sombong, dan angkuh atas kesuksesannya.
4: Itu dia dermaganya. Ayo, sandarkan kapal ini ke dermaga itu.
0: Warga yang berada di sekitar dermaga kagum dan tercengang melihat kapal nan mewah itu dilengkapi lampu terang benderang yang mampu menerangi seluruh pulau kecil itu. Warga pun ingin melihat orang keluar dari kapal mewah itu yang menggunakan pakaian serba mewah, sambil membawakan burung kesayangannya dalam sangkar yang juga tidak kalah mewahnya. Warga dan kepala desa yang juga sedang berada di dermaga itu pun terkejut melihat perbedaan Selepar yang dulu dengan yang sekarang.
5: Itu kan si Lepar bersama Ojong, burung kesayangannya. Wah, dia sekarang benar-benar berubah menjadi seorang yang kaya raya.
0: Langkah kaki selepar berinjak di dermaga yang sudah hampir roboh itu. Dengan gaya bak bangsawan, dia terus melangkah dengan sombongnya.
5: Lepar? Benarkah kamu lepar? Anak muda berhati emas dulu.
1: Iya, Pak Kepala Desa. Inilah si lepar miskin dulu.
5: Kamu sekarang benar-benar berubah ya. Kami dan semua warga tidak menyangka jika kamu bisa sesukses ini di negeri Cina. Semoga dengan kemewahan yang kamu miliki sekarang bisa turut membantu warga desa kita.
0: Selepar hanya menjawab dengan senyuman dan gayanya yang sombong, sembari berjalan ke gubuk tua peninggalan orang tuanya. Kepala desa terus mengajak lepar untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa mencapai kesuksesan. Si lepar tak seperti yang dulu, diam dan banyak bicara. Tiba-tiba si lepar terkejut.
5: Kenapa lepar? Kamu pasti bertanya, kemana gubuk peninggalan orang tuamu?
1: Tidak, Pak. Gubuk itu memang sudah tua. Namun yang saya pertanyakan, kemana peralatan rumah peninggalan orang tua saya? Karena hanya itu peninggalan yang tersisa.
5: Maafkan kami, nak. Kami tidak bisa menyelamatkan peralatan rumahmu. Pada malam itu, terjadi angin badai yang memporak-porandakan kampung kita. Dan hanya bakul ini yang tersisa. Sudahlah, nak. Tak usah lagi kau menangis. Orang tuamu sudah bahagia di sana melihat kesuksesanmu. Mereka pasti bangga kepadamu.
0: Malam semakin larut. Si lepar pun segera beristirahat. Keesokan harinya, si lepar segera minta bantuan warga untuk membangunkan toko kain dan sebuah rumah di tanah bekas rumahnya dulu. Tak lebih dari 2 minggu, toko dan rumah itu sudah berdiri sangat besar. Warga sangat senang bisa membantu lepar. Selang beberapa hari, ada beberapa warga yang datang ke rumah lepar untuk meminta bantuan. Menanggapi hal itu, lepar kesal. Dan dengan keangkuhannya, lepar segera mengumumkan bahwa ia telah jatuh bangkrut agar tidak ada warga yang meminta bantuan kepadanya. Mendengar lepar jatuh bangkrut, warga pun merasa iba.
6: Dasar warga kampung yang bodoh. Mana mungkin harta yang saya kumpulkan selama ini bangkrut begitu saja. Itu tidak mungkin terjadi. Dan aku tidak akan membiarkannya.

0: warga kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka berkebun labu di ladang. Mendengar penduduk desa sudah berkebun labu, Lepar juga ingin membuka perkebunan labu agar menambah kekayaannya. Sesegera mungkin ia meminta bantuan warga untuk membuka ladang labu yang luas. Alasannya, ladang itu dibiayai oleh bosnya di Cina. Lagi-lagi, Lepar berpura-pura rugi. Warga turut merasa sedih akan kejadian yang menimpa Lepar. Hingga Lepar meminta bantuan untuk mendirikan tempat ibadah di dekat dermaga agar Tuhan melimpahkan rezeki kepadanya. Warga senang mendengar keinginan Lepar. Tempat ibadah itu segera berdiri. Namun tempat ibadah itu berubah fungsi menjadi tempat pengepul labu dari ladang milik Lepar. Pada suatu hari, Lepar hendak menjual labu itu ke negeri Cina. Pagi-pagi saat warga sibuk berkebun, Lepar mengerahkan pengawalnya untuk memindahkan labu-labu itu ke kapal miliknya. Ia hendak pergi meninggalkan pulau itu. Tidak lupa juga ia membawa burung kesayangannya dan bakul peninggalan orang tuanya. Rasa kikir dan kesombongan Lepar semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dengan seorang nenek tua pun, ia tidak memiliki rasa iba.
1: Cucu, tolong sedekahnya ya, Cu. Nenek sudah 2 hari tidak makan. Bolehkah nenek meminta sebuah labu untuk makan nenek hari ini, Cu?
2: Enak saja kamu bicara. Sebuah labu? Kamu pikir menanam sebuah labu itu hanya dengan minta-minta? Dasar manusia dekil, pergi sana.
1: Nenek sudah benar-benar lapar, Cu. Tolong berikan 1 buah labu saja, Cu.
2: Tidak. Ini semua hasil kerja keras saya. Kalau kamu mau makan, kerja dulu. Dasar pengemis, hanya bisa minta-minta saja.
1: Ayolah, Cu. Nenek ini sudah tua, Cu. Sudah tidak sanggup untuk bekerja. Kasihani nenek, Cu.
2: Bukan urusan saya. Lebih baik Anda pergi dari sini.
1: Cu, jangan sampai menyesal dengan perbuatanmu, Cu. Jangan sampai Allah murka.
2: Saya tidak peduli. Tidak ada untungnya saya berbaik hati kepada Anda.
1: Dasar manusia pelit. Ingat, hidup tak pernah mau berbagi. Sudah punya banyak labu, membagikan 1 buah labu saja tak mau.
2: Dasar wanita dekil, pergi kamu, pergi.
0: Dengan kesal, akhirnya nenek tua itu mengutuk Lepar agar Lepar tidak selamat sampai ke tujuan. Seketika alam mengiyakan sumpah si nenek. Namun Lepar tidak menghiraukan sumpah.
1: Terkutuklah kau anak muda. Aku bersumpah, kau tak akan selamat menempuh perjalananmu. Kapal megah yang kau banggakan serta semua harta yang kau bawa akan musnah ditelan gelombang dan terpecah belah sebelum kau sampai di tujuan. Terkutuklah kau anak muda, terkutuklah.
2: Ayo, cepat kita berangkat. Jangan hiraukan nenek tua ini. Ayo.

Lepar pun menyesali perbuatannya selama ini. Dan kapal megah milik Lepar dan seluruh isinya diterjang ombak. Dan akhirnya kapal itu pecah menjadi 3 bagian dan bangkainya tenggelam ke dasar laut. Beberapa tahun kemudian di tempat pecahnya kapal itu muncul sebuah pulau yang kemudian dipercaya masyarakat sekitar sebagai jemaan kapal si Lepar yang tenggelam karena bentuknya menyerupai kapal. Dan pulau itu diberi nama Pulau Lepar, yang di dalamnya terdapat 3 desa. Penamaan desanya pun dikaitkan dengan kehidupan si Lepar, yaitu yang pertama, Tanjung Sangkar, yang berarti burung kesayangan si Lepar yang bernama Ojong yang ada di dalam sangkar. Yang kedua, Tanjung Labu, yang berarti buah labu yang diangkut si Lepar yang banyaknya membentuk tanjung. Dan yang ketiga, yaitu Penutup, yang artinya bakul peninggalan orang tua si Lepar dengan bentuk desa Penutup yang mirip dengan bakul peninggalan si Lepar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra wilujeng ngungi, wilujeng patebang dan ngundi sareng abdi kang udai dina acara tatar Pasundan RRI Prompat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi Pasundan anu aya di pangumbaraan khususnya di Bangka Belitung atawa di mana wae tiasa ngiringan acara ieu saban wangi Rebo mohon tabu 2015 dugi ka tabu 22. Acara ieu ngajumantara tina frekuensi pemancar FM 103,8 MHz. Di acara ieu para mitra tiasa kintun-kintun salam ka wargi Pasundan anu aya di Kepulauan Bangka Belitung atawa di mana wae. Oke para mitra, angga urang tampi ieu telepon anu bari ngiringannya alhamdulillahnya dina wengi ieu mangga urang tampi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sama Ambera ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Amira?
1: Sakit.
0: Sakit terus sakit ya.
1: Kenapa sembuh?
0: Kenapa?
1: Obat sembuh apa nih?
0: Anu dikepret make duit segepok.
1: Hah?
0: Kepalanya dikompres make duit segepok pasti sembuh.
1: Darah.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Oke, Ambera silakan salam-salaman menyapa semua pendengar.
1: Agus.
0: Hah?
1: Kawin lah.
0: Oke.
1: Kawin lah.
0: Siap. Kirim-kirim.
1: Alhamdulillah. Ibu Kori Omalek. Abu Dawud Mus. Pak Rantan. Buat kita anda. Buat apa ya? Inyapoi dan B Maria.
0: Oke.
1: Buat Maria. Mm-hmm. Buat di sini adalah buat sempan Wilin. Buat lemban lagi sempan.
0: Oke.
1: Buat Oki Hati. Buat Aladin, buat Amban, buat Julia,
0: yeah.
1: Buat Tala,
0: okay.
1: Buat Abi, buat Ti, buat Jessica Luas, buat Mati, Mari,
0: buat Baut ya.
1: Alah uang ada pergi buat
0: semua
1: Mus.
0: Mm-hmm.
1: Buat Arka.
0: Iya. Yeah.
1: Buat
0: Baut
1: Irin. Buat Karin.
0: Sok panjang si Ambera
1: malam telepon. Iya. Pamit.
0: Oke, siap.
1: Buat Niko tadi. Buat Ji.
0: Ngeberdel pokoknya malah. Ya.
1: Buat
0: diserat KB.
1: Lili.
0: Oke.
1: Lili. Buat lagu B.
0: Oke.
1: Lama aku bisa salah.
0: Siap, ditunggu lagunya Hayang Kawin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Oke, para pendengar Ambera ya, dari Ambera yang ada di sebesaran Sinar Jaya sana. Selamat malam, salam sejahtera. Oke, Abdi, Kang Uday, nitip salam ke Babe. Babe Cokro 212, selamat malam, apa kabar? Sehat selalu buat Babe di sana ya. Salam sejahtera. Doa terbaik buat Babe Cokro 212 di Cokro sana. Terima kasih banyak. Oke, juga buat Pak Mario yang ada di seputaran Parit Padang, selamat malam. Juga saya menyapa buat Pak Karian ya. Apa kabar Pak Karian di BTN? Selamat malam. Mungkin Pak Karian lagi mendengarkan acara ini. Sambil mendengarkan acara ini, tak lupa dia menyeduh kopinya dengan santai. Sehat selalu Bapak, Bapak Arian ya. Juga buat Kang Bola yang ada di seputaran Puding sana, selamat malam di kebunnya Iwan. Juga saya menyapa buat Mas Hadi. Mas Hadi di kebun karetnya Bos Ayen Pohin, selamat malam. Yang posisinya kebun karetnya ada di Kayu Besi sana. Selamat malam buat Mas Hadi ya. Oke, buat Barudak SOS, selamat malam. Juga buat Barudak Formas Forum Masyarakat Sunda Ngumbara, selamat malam, apa kabar. Juga buat Paguyuban Sunda yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, selamat malam, sehat selalu. Salam bangtos sadayana kangge wargi Sunda anu aya di Kepulauan Bangka Belitung ya. Mangga orang tapi telepon ubadengeringan para mitranya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kang Uday.
0: Yo.
1: Kumaha damang atuh?
0: Alhamdulillah saya pangesto. Alhamdulillah.
1: Wilujeng Wangi.
0: Wilujeng Wangi, selamat malam. Apa kabar Neng Juli?
1: Kabar Neng dikatakan sae. Enggak. Dikatakan buruk enggak?
0: Pokoknya yang
1: sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja. Pokoknya.
0: Pokoknya.
1: Iya. Karena ini aduh apa, musim peralihan.
0: Oh iya, biasa itu kalau lagi cuaca nih, cuaca.
1: Ini Kang ya, penyakit ini penyakit cinta, penyakit cinta. Penyakit
0: keceplosan ya.
1: Iya, bukan maksudnya.
0: Iya, bukan.
1: Penyakit panas dalam gitu.
0: Iya, biasa peralihan bisa cuaca teman. Ya dari udara keluar pakai masker makanya sayang.
1: Hah?
0: Pakai masker kalau keluar.
1: Iya. Udah nggak mau keluar jadinya, neng dianya nggak mau keluar.
0: Iya panas, masalahnya berdengking. Kata orang Bangka berdengking.
1: Kita dapat penyakit cinta kan lagi cinta lagi.
0: Iya benar.
1: ini ya.
0: Apa?
1: Kirim-kirim lagu. Ntar kasih informasi dulu.
0: Apa
1: untuk
0: tuh?
1: Semua Tatar Pasundan.
0: Pendengar Tatar Pasundan.
1: Informasi bola ini. Timnas kita memenangkan Piala ASEAN Cup 2026. Melawan Thailand 4-2.
0: Iya. Siap.
1: Dan sekarang lagi berpesta.
0: Pesta kemenangan ya.
1: Iya pesta lah, karena kita kan udah lama bertahun-tahun ya nggak menang. Ternyata tahun ini menang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, pecah telok.
1: Ya, pecah telok.
0: Pecah telok kata.
1: Ya, pemecah rekor. Ya. Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Untuk sahabatku yang ada di Cilacap, Bang Agus ya, atau Bang Agus yang barusan dia WhatsApp Neng Juli. Gimana nih kabar ngelihat Bangka udah hujan belum?
0: Wadah.
1: Aduh, PHP Kang, kata Julia kan Neng. PHP hujannya cuma sehari.
0: Wadidaw pokoknya.
1: Enggak hujan lagi.
0: Iya.
1: Aduh kasihan deh lu katanya, aduh.
0: Wadidaw.
1: Dikatain kasihan. Oh iya, untuk ini ya. Bu Kori, Mbak Ria juga yang ada di situ.
0: Oke.
1: Okay. Om Alek, Pak Karian dan Mak Tin istrinya. Terus untuk Bu Marni ya. Yeah. Untuk Bu Fitri, Yuk Fitri. Terus untuk Bu Ayau,
0: untuk ayau.
1: Kakek Sakamura atau Bang Kamin ya, Mama Rati, terus siapa lagi ya, untuk Kang Niko, Kang Mario Teguh, Pak Dedi ya, Kang Dedi, terus untuk siapa lagi ya, ini untuk Bang Putra Sambas yang baik hatinya.
0: Masih di sini ya, masih di Bangka ya?
1: Masih di sini.
0: Alhamdulillah. Yeah.
1: Masih di sini menunggumu. Jadi nyanyi kan, kamu udah jangan mancing. Neng Juli ini memang kayak gitu orangnya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Rame kok, ada Neng Juli rame.
1: Iya.
0: Kamu udah
1: suka. Memang kayak gitu Julianya. Neng Juli
0: iya,
1: itu
0: happy.
1: Itu.
0: Apa aja keceplosan.
1: Iya. Latarnya nyanyi gitu. Tiba-tiba iya. Langsung nyanyi gitu.
0: Jadi lagunya apa nih sayang?
1: Lagunya ini ya. Ai aja deh.
0: Ai yang so cewek ya, Pak?
1: Ya versi cewek reggae itu kan.
0: Oke deh, siap, mantap.
1: Mantap, Mang Amat naik atap itu. Oh iya, Mang Amat juga ya.
0: Iya, Mang Amat.
1: Semoga sehat selalu aja untuk harapan semuanya. Semoga sehat selalu. Ya lu jengwengi, Kang.
0: Udai. Selamat bertugas.
1: Matur. Nuhun.
0: Hatur.
1: Hatur ya?
0: Iya, hatur.
1: Hatur nuhun.
0: Selamat
1: dan ilu jemungi.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa ya, Neng Juli nu aya di seputaran RW sana, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara Tararpa Sundan. Kang Uday merasa tersanjung, biarpun bukan orang Sunda, tapi Neng Juli selalu menyempatkan diri untuk ikut bergabung di acara Tararpa Sundan ini ya. Oke, para pemirsa, mangga orang dangun heula tembang kala nyandak judul Hoyong Kawin. Tembang ieu diungkeun ku Ambera nu aya di seputaran Sinar Jaya sana. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: kuaringkas. Hayu urang sami suka bungah ngaramekeun ieu acara tatar pasundan celebel gaskeun para mitra dina wengi Salasa kaping 6 Oktober malam Rebo nya. Mohon dianto sadayana anu bade ngiringan dina acara tatar pasundan ieu. Oke, para mitra, namanya aya WhatsApp dari Kang Udin sareng voicemail dari Kang Ian. Engke kuabi dibacakeun nya. Mangga urang tampi heula ieu telepon anu bade ngiringan para mitra nya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu, Kang.
0: Selamat malam, Wilujeng Wengi, Ibu Marni, apa kabar?
1: Baik. Kabar-kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Ibu Marni. Sehat, Kang Udainya.
1: Dari Sundaan, ya?
0: Iya, Ibu Marni, sayangku, cintaku.
1: Minta lagu, salam-salam.
0: Kalau dimintain terus lagunya nanti habis, Bu. Tolong putarkan lagu ya.
1: Iya.
0: Tolong putarkan lagu boleh dak? Gitu dong.
1: Boleh kan. Tolong puterin lagu boleh dak?
0: Iya, lagunya apa Ibu sayang?
1: Tangan Mama nih.
0: Iya, apa Ibu sayangku?
1: Lagu ini ya. Apa Sunda?
0: Iya, apa?
1: Agak jepongah sedikit, boleh gak?
0: Boleh. Apa nanti saya carikan lagunya yang enak?
1: Ya, yang enak didengar iya. Tuh, yang lagu Sunda tuh ya.
0: Iya dong. Masa mau bahasa Batak?
1: Batak gak tahu loh saya.
0: Iya, pasti lagu Sunda yang jaipongan. Iya. Gak ada orang Batak jaipong.
1: Gak ada.
0: Ada juga Tartor. Lagu Tartor. Oke, silakan Ibu Marni, silakan menyapa salam-salamnya, menyapa semua
1: pendengar. Salam-salam ya. Sama Mang Yan.
0: Iya.
1: Sama Bu Triatun. Mm-mm. Sama Kakak Murah. Sama Julia. Sama Mang Brahim. Sama ini Ibu di Sumi,
0: yeah.
1: Sama Sumiati di Kampung Baru.
0: Oke.
1: Okay. Mama Rati, Mang Bujang Pinang Sebatang, sama ini siapa nama? Ambera.
0: Ambera ya, iya.
1: Yeah. Semua-semualah yang merasa Sunda ya.
0: Iya.
1: Oke. Orang Sunda yang merantau-merantau semua salamlah. Mudah-mudahan rezeki murah, mudah mencari.
0: Iya, dilancarkan ya Ibu ya.
1: Iya, semua warga Sunda ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Gitu aja Ibu.
1: Iya.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para minan manaya Ibu Marni, anu aya di susaran RY. Selamat malam Ibu, doa terbaik buat Ibu di sana. Salam dari Kang Uday di studio ya. Oke, para minan mangga urang baca ieu WhatsApp anu tos lebet para mitranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Uday mitra. Minta salam-salamnya buat Forma Sunda yang lagi mantau acara ini dan minta lagunya gala-gala. Salam-salam semuanya buat grup Dodombaan nu aya di Sri Mampir sareng orang Sunda kum sadayana. Abdi Kang Udin nu aya di nu icalan gorengan di seputaran Kimimart Sri Pemandang. Oke, dekat simpang Taman Sari katanya Kang Udin. Kang Udin Saparudin. Selamat malam, terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Kang Udin Saparudin. Oke, para mitra mangga urang ieu deui.

0: WhatsApp, ya, Facemail ya. Mangga orang puterkan Facemailnya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Rampe. Sehat.
0: Alhamdulillah damang Kang Yan.
1: Ya, binti Kang Yan ti Pepabri pada nyungkeun lagu.
0: Oke.
1: Okay. Sancang.
0: Sancang ya.
1: Bade kirim-kirim ka wargi-wargi urang nu di Sungaliat. Sadayana mudah-mudahan sararehat, dimudahkeun rejekina, dipanjangkeun wiswana. Ulah hilapnya Sancang.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kang Udin anu ngiringan acara ieu ngeungkeun tembang galagala. Oke, Kang Ian nu nembean aya voicemail ditampi ku abdi, insyaallah diputerkeun diantos tembangna Kang Ian. Wilujeng wengi Kang Uday rampe salam ka sadaya para wargi pamirsa para kaum dangu dina acara Tatar Pasundan di RRI. Di Kang Ti Teh Yeti anu aya di seputaran di seputaran Gang Muria ungkeun tembangna bebas lah pokona mah laguna nu hade. Oke, siap. Oke, udah siap. Teh Yeti, selamat malam. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di acara Tatar Pasundan ya. Oke, para pemirsa, tembang salajengna nyaeta kalian nyanda judul Ai nya mohon tembang ieu dungkeun ku saya ku Ai. Oh iya. Sok hilap wae abi mah, sok heureuy abi mah punten we ye. Heureuy Neng Juli, Kang Udaynya becanda heureuy kalau bahasa Sundanya tuh heureuy. Hari itu bercanda. Bercanda hari. Hari. Kan yang Juli puntennya. Ayah tembangnya diputarkan nanti ya. Oke, para mitra. Satu acan orang nampi di telpon badai ngiringan. Mangga orang dangukin hela. Tembang kalanya nak judul ai. Tembang ia dungken ku Neng Juli. Anu aya di seputaran air wai sana. Mangga para mitra wilujeng, wengi wilujeng. Ngadangukeun. Ya, audio record. Action.

0: Oyong-oyong di karungan teu hoyong abdi teu hoyong lamun teu aya nu nelpon. Selamat malam, selamat bertemu lagi ya. Bersua lagi, berjumpa lagi dina acara Tatar Pasundan kawargi sadaya. Melak benih sulasih sina mapai kana talang nyanggakeun tawis miasih selempai tilem kamelang wilujeng sadaya nanya. Oke deh para mitra, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan Kang Uday di acara Tatar Pasundan. Anu bade ngirengan mangga atuh diantos teleponna atanapi WhatsAppna. Hatur nuhun pisan ka Neng Juli anu aya di seputaran RY. Bieu tos digelindengkeun di jumantara ku Kang Uday tembang kalian nyedak judul Ai ada. Aduh, ai. Semoga bisa menghibur suasana hati Neng Juli di sana ya, lagu tadi. Oke, terima kasih juga buat Ambera. Semoga lagu Hayong Kawinnya ya. Hayong Kawinnya tadi bisa. Oke, Ibu Marni, saya putarkan nanti ya lagunya ya, Jaipong ya. Ibu Jaipongan, si Ibu Mae, Ibu Marni, euy. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ian sareng Kang Udin Saparudin. Yang sudah bergabung melalui voicemail sareng ininya ya, WhatsApp-nya. Buah kaung buah siri nu ngalangkung loba nu asik tarik jabrik. Celebeu. Oke deh. Oke, Bu Marni, akan saya putarkan lagu kalanya nak judul Tanjung Baru ya. Oke, buat Mas Hadi, apa kabar Mas Hadi? Juga Pak Mario, apa kabar ya? Aduh, Mas Hadi yang ayah ada di seputaran kayu besi di kebun karetnya Bos Ayen Pohin. Selamat malam buat Mas Hadi. Oke, mangga orang dangukeun tembang salajengna nyaeta kalian nyadak judul Tanjung Baru ya. Tapi saat acana orang tampi telepon anu bade ngiringan para mitra. Halo, assalamualaikum, selebel. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sama siapa ini?
1: Malam juga sama Mama Rati Pak Darawan.
0: Oh, Mama Rati, apa kabar? Selamat malam Mama Rati.
1: Baik-baik saja. Apa

0: Kok ini gitu nyanyi?
1: Kan baik-baik saja kan gitu kan?
0: Oke.
1: Oke, silakan Mama Marni.
0: Mama Rati saya.
1: Oh iya, Mama Rati.
0: Baru hari ini Mama nelpon udah kayak demam enggak ada RRI 4.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Udah bagus, alhamdulillah ya.
1: Iya dong, enggak apa-apa dong. Alhamdulillah sekarang kan sudah bisa nelpon.
0: Request lagunya dulu ya kan?
1: Boleh.
0: Biasa lagu Mama Rati, Ayang Awin.
1: Udah diputar tadi.
0: Waduh, Pak, lagi ada tamu tadi makanya dasin.
1: Iya, udah diputar.
0: Yang pokoknya yang lagu-lagu Sunda.
1: Iya, oke, okay, siap.
0: Yang lagi-lagi ngebitnya ya.
1: Udah diminta tadi sama Ambera nih.
0: Ambera minta Ayang-Ayang Kawin. Oh, dari
1: iya.
0: Mama kemarin kayaknya ya.
1: Di Ayang-Ayang Kawin dia pengen kawin gitu.
0: Mudah-mudahan Ambera dapat jodohnya juga.
1: Amin ya Allah, subhanallah. Oke, silakan Mama Rati salam-salam menyapa salam semua pendengar.
0: Salam tadi. Julia udah.
1: Udah, Julia tadi lagi jatuh cinta dia.
0: Waduh, lagi kasmaran kali ya.
1: Iya.
0: Kalau Mama juga minta lagunya yang agak-agak ngebit juga ya lagu Sundanya.
1: Oke, siap.
0: Buat pakai Sakamura. Mm-hmm. Buat Bang Iin juga lagi mendengar, insya Allah lagi mendengar
1: RRI-nya.
0: Semoga beliau tuh sehat selalu. Okay. Pokoknya laris manis. Buat Pak Ibrahim, Bu Mary. Aku Ayung, Aku Ayau, Mang Bujang. Mm-hmm. Buat Bu Mro beserta istri cintanya, Bu Seriatun. Buat Bu Rida beserta Bu Sulaimannya. Pokoknya buat semua-muanya dibungkus habis. Buat
1: bungkus habis.
0: Terempatnya di mana saja berada. Okay. Salam sehat, salam kompak selalu. Selamat malam. Buat akannya pulangnya tadi ya kan.
1: Yo, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mama Rati. Selamat malam, sejahtera selalu, sehat selalu buat Mama Rati di sana ya. Alhamdulillah para mitra menaya Mama Rati anu aya di seputaran saya akan putarkan tapi nanti lagunya kita pilih ya Mama Rati ya yang agak-agak ngebit katanya. Agak ngebelkuk. Nah, oke deh. Oke, pada memang enggak orang dangun heula tembang. Nya di studio sekarang sudah pukul 21 tepat ya. Oke, jantan kesarangan orang kirang langsung 1 jam lagi ya para mitranya. Alhamdulillah masih panjang waktu kita 1 jam lagi. Mangga kurang tampi telepon ubah ngiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Malam.
1: Selamat malam. Sama siapa ini ya?
2: Ya.
1: Sama siapa ini ya?
2: Sama Kakek Sakamura.
1: Oh, Kakek Sakamura apa kabar?
2: Baik, kumaha damang?
1: Sae pangesto alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah.
2: Itu tadi yang barusan siapa itu?
1: Mama Rati.
2: Yang lagi berbunga-bunga.
1: Oh, di sono no yang di RW no.
2: Bukan.
1: Mama Rati
2: itu Pak 9 atau Pak Garawan tuh yang lagi berbunga-bunga.
1: Iya, lagi berkembang ya.
2: Iya.
1: Mama Rati, Pak.
2: Oh. Oh, sudah di RW ya?
1: Oh, enggak, yang di RW itu kan.
2: Dia kan mau ke rumah anaknya katanya.
1: Oh, mungkin.
2: Kalau dia ke rumah anaknya dia di RW.
1: Iya, mungkin, Pak.
2: Itu dekat perumahan apa namanya?
1: Arwana.
2: Pari 7.
1: Oh, Pari 7.
2: Iya.
1: Ahim. Oke, silakan Bapak minta lagunya apa lagunya?
2: Mobil butut.
1: Mobil butut.
2: Yang ada suaranya ada berduk itu. Salamnya sama si Ani yang lagi di kafe. Masih ingat gak sama si Ani?
1: Ani mana tuh?
2: Yang kerja di kafe katanya.
1: Oh, mungkin saya kalau nengok orangnya kenal.
2: Mungkin nanti yang di rumah naik.
1: Iya, itulah makanya kalau di WA tuh nama-nama wanita gak ada.
2: Oh, gak ada ya?
1: Gak ada, diganti namanya.
2: Nanti naiknya, nambak.
1: Iya.
2: Sayang sama si Nyai yang di rumah tuh.
1: Kayak ini kan, kayak Neng Ani disebutnya Anto.
2: Ya. Mobil butut ya.
1: Mobil butut siapa?
2: Ya, salam-salamnya untuk spesial lagu ini untuk si Ani yang lagi di kafe, sama kerja. Kerjanya hati-hati. Kalau nganter kopi ya, senyumnya tuh jangan lupa, senyum kan ibadah.
1: Benar, be, ibadah itu.
2: Nah, ini kan hari senyum sedunia. Memperingati hari senyum sedunia.
1: Benar. Asal jangan senyum-senyum kalau sendiri, nanti sangkanya orang gila.
2: Kang Uda juga kalau lagi nyadal loh, jangan lupa senyum.
1: Kalau saya mah suka bercanda, jadi orangnya senyum terus.
2: Salam sama Neng Gelis, YRY atau Yulia, sama Putra Sambas, sama Maratinya, salam hormat, sama apa namanya Kak Tri, sudah naik belum?
1: Belum Mbak Tri.
2: Pak D Gogon, Pak D, siapa tuh yang ada warung sotonya di daerah kantor gubernur?
1: Air Hitam.
2: Air Hitam.
1: Iya.
2: Sama siapa lagi ya? Sama Pak Ian yang ada di BTN, sama Ibu Marni. Okay. Sama semua lah dari A sampai Z, pokoknya kita belum habis.
1: Bungkus habis.
2: Kang Udanya, selamat tugas ya.
1: Oke.
2: Semoga sehat walafiatnya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
2: Rezeki.
1: Amin ya Allah.
2: Kalau saya berbuat salah, sadarkan saya jangan dimaki.
1: Siap.
2: Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Sakimura di sana. Selamat malam, sehat selalu, sejahtera selalu, doa terbaik buat Bapak ya. Oke, permen mangga orang dangun heula tembang kala nyandak judul Tanjung Baru. Bapak Sakimura tadi minta lagu Mobil Butut ya. Bapak ditunggu ya. Oke, mangga para mitra mangga orang dangun heula tembang kala nyandak judul Tanjung Baru. Tembang ieu diungkeun atau dipilihkeun kangge Ibu Marni anu aya di seputaran airway sana. BTN sana ya. Selamat malam, salam sejahtera, selamat mendengarkan.

Oke, para minum masih kesana ngambil Kang Udai dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung Caiti is dina gawir ngaraka cek dina sayangna hirup girang di tengah dihilir ulah rek nuduh kanu ulah kanu jauh ulah rek nyawang kanu anggang nu jauh dari ketan sampurasun mitra kaum dangu padangu di mana wayayana salira nenggang wilujeng wangi wilujeng patepang dangu sareng ngabdi Kang Udainya di acara Tatar Pasundan anu bading ngiringan mangga diantos di pesawat telepon 0812 13 14 10 38 nya. Mudah-mudahan dina wangi aya dina ginanjar kawilujengan kasadayananya teu kirang kuna naon masih keneh jak-jak waringkas. Hayu ah urang ngaramekeun, hayu lah urang suka bunga ngaramekeun ieu acara Tatar Pasundan selebew. Oke, okay. Pahit-pahit amis pahitnya. Aduh. Ngaladuku make wadah tamiang jeung awi surat, cing teguh nyepeng akidah sangkan caang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi urang sajalan sadayananya. Jalan lurus oge okay, masih kene aya nu peperengkolan geningan lah. Nah, nu aya nu lurus. Nah, teu di lapahan kitunya. Mohon. Oke, okay, para teman-teman, tadi nu nelpon silakan yang lagi tadi barusan nelpon dicoba lagi ya. Terima kasih banyak buat Ibu Marni yang sudah minta lagu Jaipong. Tadi Kang udah puterkan tembangnya Tanjung Ratu ya. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah melihat live saya. Selamat malam. Salam sejahtera semuanya ya. Juga saya menyapa ya, menyapa kawan kita Barudak SOS. Selamat malam, apa kabar? Yang lagi makan ayam, aduh menitara nyenggolan tenyenggolan-nyenggolan acannya. Aduh Gusti. Tembang yang akan saya puterkan selanjutnya nyata sancang tembang ieu dungkeun ku Kang Ian nu aya gaduh lasan di seputaran pabrik. Selamat malam Kang Ian. Semoga sehatnya. Sancang, aduh sancang teh ku. Sancang teh lagu Laos pisan ya tepa. Sancang, sancang bajidor cijulang. Sancang sancang loseur euy sancang mah euy mohon Yayan Jatnika siga namanya mohon siga nama sancang teh. Oke okay. Kang Ian alhamdulillah tos kapendak ya tembangna ku Kang Uday di pelarian tembangna ti Yayan Jatnika nya judulna sancang ya. Aduh tembang Yayan Jatnika ayo na oge Yayan Jatnika geus kumana. Lagu lawas pisan Kang Ian. Ane wilujeng ya Kang Ian, mugia sarehat sareng Teh Ecin na nya. Oke, ka Pak Haji ya. Pak Haji Eman apa kabar Kak Haji Eman? Meni tara nyenggol-nyenggol pisan diketrok. Diketrok ku Kang Udai masuk lah. Oke, Barna. Ayana di studio Tostabu 21 langkung 15 menitnya. Janten kasarangan orang kirang langkung 45 menit deui. Mangga urang dangun heula tembang kalayan nyandak judul sancang tembang ieu dungkeun ku Kang Ian. Wilujeng wangi, wilujeng ngadangukeun.

Oke, Parminda, masih kasar ngenampi Kang Udai di acara Tetar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung Melak Jati di Marongge Lelempangan Pajajaran anu bukti kacaroge sok ageng ganjaran. Nah, alhamdulillah anu baktinya kacaroge buah leutik di korangan amis mata jeng kayere ulah sok licik sorangan daek menta embung mere ari menta mah osok tapi mere mah tara Gusti Allah meni koret-koret pisan jadi jalminya para mitranya eta kata-kata manis pantun sedikit Kang Udai tadi ya. Selamat malam, selamat mendengarkan acara Tatar Pasundan buat para mitra kaum dangu pandangu nu aya di mana wae khususnya wargi Sunda anu aya di Bangka Belitung atanapi di mana wae mohon barudak SOS barudak bapau barudak siomay barudak sumsum selamat malam selamat bergabung. Oke teh lah patunuisan ka Kang Ian. Kang Ian apa kabar? Selamat malam. Terima kasih banyak ya lagunya sudah saya putarkan di Jomantara Mugia Tiasa menghibur hati na Kang Ian anu nuju wengi nuju galau. Oke, hatur nuhun Kang Ian ya. Selamat malam. Terima kasih banyak lagunya sancang tos digalendengkeun ku abdi ya Kang Udai. Oke, lajeng tembang salajengna nu ku abdi bade diputerkeun para mitranya. Tembang agala-gala, tembang ieu diungkeun ku Kang Udin. Saparudin tadi melalui WhatsApp ya, Kang Udin ya. Minta lagunya gale-gale. Gale-gale atau gala-gala. Gala-gala, cenah insyaallah diputerkeun gala-galanya ya ku Kang Udainya. Lah, Gusti. Sok emut bahasa 17-an ya, gala-gala ya Kang Udin ya. Gala-gala Ade Atrit lah pokoknya mah ya. Oke, para mitra. Yang mau nelpon silakan dipantau, dipencet. Di nomor telepon 0812 yang mau bergabung ya, di telepon 0812 13 14 109 ya. Oke, yang mau WhatsApp juga silakan dipantau di nomor nu sama ya. 080 kalau kita nyebutnya sih 0 0812 13 14 1039. Sama itu nomor WhatsApp sama teleponnya para mitranya. Terima kasih banyak yang tadi sudah nelpon Pak Ambera, Juli, Ibu Marni, juga Pak Sakimura. Terima kasih banyak ya. Tembang salajeng nanu ku abdi bade di galindengke di Jomantara di udara ya. Kalau bahasa Indonesianya yang akan saya putarkan di udara. Di galindengke di Jomantara itu bahasa Sundanya ya. Nyata tembang kalian nyerak judul agala-gala. Oke. Tembang ya dungkeun ku Kang Udin anu aya anu dagang gorengan di seputaran Kimimat deket simpang Taman Sari ya. Oke, para mitra, wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para ini masih kasarang Abdi Kang Uday di acara Tatar Basun dan RRI Berempat Sungliat Kepulauan Bangka Belitung. Daun cau ditelepkeun murakupat ageung lodeh. Murakupat angen lodeh. Cunduk watu dikurebkeun ngajepat dibuleun boeh. nyieun siwir di liangan nyangu ketan rek ngabubur. Umur nambahan bilangan ngahedeunkeun liang kubur, ngadeketan liang kubur. Oke, para mitra selamat malam, selamat memantau di acara Tatar Pasundan ini ya. Selamat bergabung juga yang baru bergabung. Selamat mendengarkan yang sudah dari tadi mendengarkan acara saya. Terima kasih banyak. Mana nih Pak Karyan? Apa kabar Pak Karyan? Tidak ada nongol Pak Karyan. Sombong Pak Karyan. Atau lupa beliau ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi ya. Oke. Kang Udin gala-galanya yang ada di yang jual gorengan di seputaran Kimi Mart. Mogi-mogi lagu tadi ya gala-galanya bisa menghibur ya hatinya yang sedang lagi menantikan tumpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan Kang Udin usahanya, dagangannya. Oke, Mama Rati, Mama Rati. Mama tadi tuh yang nelpon kukurungan wae tadi teh yang nelpon. Aduh Gusti ya Allah. Oke, lagu yang saya akan putarkan buat Mama Rati. Yang agak-agak ini ya. Yang agak-agak celebeu-celebeu. Apa Neng Gelis aja lah ya. Apa Ingat ke Mantan, tapi kayaknya rame Ingat ke Mantan. Tapi lu selami ya tidak mendengarkan lagu-lagu yang agak-agak nyelebeu. Ya. Oke, terima kasih banyak buat Gia Bang Subhan. Aduh, Gia Subhan nih. Selamat malam Bang Gia Subhan. Assalamualaikum, waalaikumsalam katanya kan. Selamat malam Kang Uda, selamat malam Gia Subhan. Apa kabar? Selamat bergabung di live saya ya. Gia Subhan. Oke, terima kasih banyak ya Subhan. Oke, perempuan mangga orang dangun helat tekambang kalian nyedak judul. Saya kirimkan khususkan lagu ini buat Mama Ratih ya, yang ada di seputaran pagar awan. Lagunya Ingat ke Mantan Mama. Mama kan lagi galau katanya. Kita dengarkan ya lagu dari Ade Astrid dengan judul Ingat ke Mantan. Semoga bisa menghibur nih lagunya nih buat Mama yang lagi galau. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Malam-malam, selamat mendengarkan buat semuanya. Pancinta lagu Sunda. Oke, mana nih warga Sunda yang mau bergabung? Ditunggu ya. Aku salah jeng nanya, eta kalian nyadak judul Mobil Butut. Tembang iya diungkeun ku Pak Sakimura. Selamat malam Pak Sakimura yang ada di seputaran Telkom Sri Pemandang sana. Selamat malam ya. Terima kasih banyak atas atensinya sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara Kang Udaynya tentang Pak Sundan. Oke, apresiasi terbaik dan saya hormat salut buat Pak Sakimura di sana. Oke, para mitra, terima kasih banyak buat Bang G.A. Subhan. Selamat malam. Insya Allah nanti saya putarkan lagunya ya. Ada lagi nih, ada lagi yang bergabung di live saya. Saya akan bacakan. Oke, Abang Subhan, G.A. Subhan. Apa salah saya, katanya. Apa salah saya? Selamat malam. Terima kasih banyak sudah menyapa. Buat Fitri, Fitri, selamat malam, selamat bergabung. Apa salah saya? Campurasun Kang Uday, rampes wulujeng wengi ya. Apa salah saya? Selamat bergabung ya. Yang mau bergabung di live TikTok saya, silakan di like atau dicari pencarian Kang Uday 2424. Insya Allah. Nih Maulana di Kenanga. Oh iya, apa salah saya? Meni namanya meni apa salah saya? Iya iya, siaplah. Apa kabar Kang Maulana? Aduh meni diganti atuh namanya atuh. Maulana selamat malam. Oke, G.A. Subhan. Terima kasih banyak. Kang Maulana, aduh meni lagunya namanya diganti atuh, udah saya jadi terkecoh atuh. Oke, para mitra, mangga urang dangu kendal tembang kalian nyandak judul Mobil Butut lembang ieu diungkeun ku Kang Sakimura ya. Oke, Kang Sakimura nu aya di seputaran Telkom Sri Pemandang. Selamat malam.

Samangka melak di tonggo, melak pala di nubala. Tong waka boga kaboko sakola tamatkeun heula. Melak jati di marongge leleumpeung jajaranana. Anu bakti kacaroge sok ageng ganjaranna. Alhamdulillah. Oke, selamat malam, selamat bergabung buat semuanya yang masih bergabung di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lewat Kepulauan Bangka Belitung ya. Hatur nuhun pisan. Oke deh, hatur nuhun pisan. Cai itis dinagawir ngarakacak di sayangna. Hirup di hilir girang di tengah. Ulah rek nuduh kanu jauh, urah rek nyawang kanu agang. Nu jauh dareukeutan salebew. Campurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana, mugi sarehat sadayana. Alhamdulillah. Anu masih kene mantau di acara Tatar Pasundan hatur nuhun pisan. Oke, barudak SOS wilujeng wengi, barudak tim dodombaan selamat malam. Anu Kang Jajen, aduh. Kang Jaden meni hilap euy. Oke, terima kasih banyak. Mogi-mogi katampi ku Pak Sakimura anu aya di seputaran Telkom Sri Pemandang atas sana selamat malam. Mogi-mogi katampi mobil butut nanya, mobil butut. Oke, para mitra kasara ayeuna di studio tos tabuh 20 hiji langkung 50 menit janten kasarangan orang kilang langkung 50 menit deui. Oke, tembang salajengna nyeta lagunya rada-rada remix cenah. Ieu tembang ieu diungkeun ku Pak GA Subhan. GA Subhan ya, selamat malam GA Subhan ya. Oke, lagu-lagu raga rada-rada remix. Tabula bale. Oke, tembang ini saya khususkan buat GA Subhan yang lagi mantau di live saya. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Mitra kom dangu panang wereri di mana wae ayana teu karaos sajam satengah. Lamina urang mancang krama ngalangkungan acara tatarpa Sundan kiwari tunduk watu datang mangsa urang kedah paturai. Canaos abot urang tunda panglamunan urang diteraskeun menggon payun. Mugia urang tetep waluya dipukas haring kawih ku akang sareng teteh pamanggat kabut sobat urang kedah paturai. Pangatur catur pangara acara kang udae sejak amit mungkur lumungsur di Jomantara. Wilujeng wengi wilujeng akad ka pangkuleman. Kesan enjing turkeun roda kahirupan sorang-sorangan walagi lemah cai waluya Indonesia air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh permios.

judul VCD Pop Sunda Kustiani, produksi ku Akar Media.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

RRI Perempuan Sekalian, Salam Daya Bangka, Belitung, selamat malam Supradi Sobena. Kembali bersama Ega Ganti Pradi hingga nanti jam 12 malam. Tuh saat ini setelah kita dengarkan ya untuk rangkaian acara etnis Nusantara di Tatar Pasundan ya, bersama Kang Uday yang sudah bergabung ya di ataupun sudah menemani Supradi dari jam 8 tadi. Baik, Supradi, untuk berikutnya perempat hadir di Tangtut untuk menemani Supradi beristirahat di malam hari ini, ditembang lagu pengantar tidur dengan sajian lagu-lagu hiburan di malam ini hingga nanti menjelang jam 12 malam.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa tak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Mena, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apa lagi pakai buk baru tuh, pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kata ku, men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau bahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita.

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng kok enggak tahu. Tungku udah tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku enggak tahu.
2: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu ada memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial sudah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang.

0: Perpaduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia, yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang, pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm, dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
1: Untuk proses pemotongan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya, karena memang kayu mang agak ringan, dan kayu mang itu harus yang kering tujuan yang kering itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pemotongannya tidak ribet, cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa, kemudian nanti kulitnya buang. Kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa ketam, masa panen. Kolintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
0: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya, dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
2: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
3: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat, ada yang dari kayu, ada yang dari logam sih kalau setahu saya. Tapi kurang lebihnya ya nggak terlalu tahu ya, soalnya kelintang ini juga agak jarang didengar ya.

0: Kembangannya saat ini, kelintang sudah jarang dimainkan dan hanya dimainkan oleh orang tertentu saja. Tentunya, sebagai salah satu hasanah budaya Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan kelintang selayaknya mendapat tempat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini, ya ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya, mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada, Belitung itu ada juga yang menyebut kelintang gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

Ya, kembali di 103,9 perempat sungai liat Suara Budaya Bangka Belitung Supra DM menemani kebersamaan di malam hari ini. Agar kembali mengingatkan untuk segera beristirahat Supra DM, jangan sampai terlewatkan. Dan ingat ya, untuk istirahat malam itu ataupun tidur malam itu gak bisa digantikan dengan tidur siang. Banyak yang, biarlah aku kan lah tidur siang tadi, jadi pacak lah aku begadang malam nih. Mungkin pacak bikin bertahan, tetapi gak pacak menggantikan tidur malam kita, tidur siang tadi Pradi, atau mungkin biarlah aku begadang sok pagi ku ganti dengan tidur siang, itu sebenarnya tidak bisa diganti ya, menurut beberapa informasi yang kami dapatkan gitu Pradi. Jadi untuk yang saat ini sudah apa ya, yang memang tidak ada kegiatan lagi nak beristirahat, yuk istirahatlah Pradi.

menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan

0: waktu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Halo guys, sekarang kita di kawasan wisata Ai Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya? Kita di sini.
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan, ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohon-pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Ai Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang dengan kedalaman sekitar 2 meter ini bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Ai Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur terlebih musim hujan, namun kondisi Ai Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih berdeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

0: Duh, apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cimana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Jangan kini, ne. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Oke, kembali di 103,9 Rempah Senggeliat, suara budaya Bangka Belitung. Seperti saat ini kita di penghujung kebersamaan ya, untuk Tangtut. Dan tak terasa pun kita sudah menemani seperti dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan insya Allah besok akan kembali hadir perempat nganti pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam. Ya, untuk itu, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di sepanjang hari ini dari mewakili kerabat kerja yang bertugas, ku Ega Kerkana, operator Aji, dan juga Hermanto pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali udara, satu udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di penyeroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya. Senang sekali untuk pagi hari ini. Kayakku Rara nganti Kak Sepradi. Dan kami temani di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah Sepradi, kami akan hadirkan dalam program Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Dan akan kami hadirkan untuk pagi hari ini dengan judul yaitu Masalah-masalah umat, yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan untuk kita pagi hari ini bersama dengan narasumber Ustadz Khairul Mandeha. Dan untuk lanjutannya akan kami hadirkan lagu religi islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu selamat mendengarkan, selamat mengulai aktivitas pagi hari ini di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Kupia, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairul Mandiha dalam acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang bermanfaat, menjadi sumber ilmu untuk kita semua, menjadi amal jariah, pahala mengalir untuk kita semuanya yang terlibat di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan berbagai macam pemberian-pemberiannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tiada henti memberikan kita berbagai macam anugerah. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu yang paling pas untuk kita lakukan selain kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang Nabi yang sangat luar biasa. Seorang Rasul yang sangat luar biasa di dalam memikirkan kepeduliannya terhadap kita umatnya. Rasulullah sangat luar biasa tentang memikirkan kita umatnya. Sehingga Nabi bersabda suatu hari, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sabda Nabi, sesungguhnya tiap-tiap Nabi itu memiliki jatah doa yang mustajab, langsung dikabul oleh Allah. Nabi Musa minta kepada Allah agar Fir'aun ditenggelamkan, tenggelam. Nabi Lut agar umatnya dihancurkan, hancur. Nabi Nuh sama. Seluruh Nabi itu punya jatah doa mustajab yang langsung dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nabi sendiri, Kanjeng Nabi itu sama memiliki doa mustajab juga. Tetapi kata Nabi, saya menyimpan doa itu untuk saya pakai nanti di akhirat untuk menyelamatkan umatku nanti di akhirat. Bayangkan. Doa itu enggak saya pakai di dunia, kata Nabi. Doa itu enggak saya pakai di dunia, tapi saya mau pakai di akhirat nanti untuk menyelamatkan umatku. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain itu jatahnya itu udah habis, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa disimpan, belum digawe doa itu untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Seperti biasa, kita akan ngaji kitab, kita akan membahas tentang beberapa masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, yang tertuang di dalam pertanyaan yang masuk secara pribadi ke saya lewat WA ataupun lewat langsung. Sengaja saya sampaikan di sini supaya tersampaikan ke seluruh masyarakat. Yang pertama, pertanyaan pertama dari seorang ibu, Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya tidak mau menafkahi dan tidak mau menceraikan? Nah ini, para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Seorang suami itu memiliki kewajiban saat sudah menikah menafkahi istri. Jadi suami itu ada tiga orang yang wajib dinafkahi olehnya, yaitu istrinya, orang tuanya yang tidak mampu, dan anaknya yang belum balig. Jadi ketika anaknya yang belum balig, tiga nih. Nah sekarang
kita kita membahas kasus kepada urusan suami istri. Ada sebagian seorang suami itu yang maunya itu seenaknya sendiri. Kalau kata orang Madura itu kardiman, karpe tibi, ngalak nyaman gitu. Orang Madura seperti itu. Nah, ada orang suami itu yang maunya sendiri. Sudah tidak memberi nafkah, istrinya minta cerai enggak diceraikan. Tidak memberi nafkah itu dalam konsep, dalam kasus, dia itu ada uangnya. Atau dia malas begawe, malas bekerja. Sehingga nafkah istri, nafkah anak tidak terpenuhi. Nafkah anak, nafkah istri tidak terpenuhi. Gitu. Maka kalau demikian, ini suami ini berdosa. Kenapa? Kewajibannya tidak dijalankan. Nafkahi anak, nafkahin istri. Nah, di sana ada suami yang seperti itu. Nafkahi, enggak. Suruh begawin, enggak mau. Duitnya banyak atau pelit. Lalu si istri minta cerai. Tapi masalahnya si suami enggak mau nyerai. Maka solusinya adalah kalau betul-betul suami enggak ngasih nafkah zahir kayak tadi, solusinya ya tentu adalah gugat cerai, adalah ke pengadilan. Kalau suami enggak mau cerai sementara dia udah enggak ngasih nafkah lagi, maka boleh mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Nanti gugat cerai ke pengadilan, di situ syarat-syaratnya sudah dipenuhi, kemudian nanti ngikut sidang, maka usul sudah demikian, nanti baru pengadilan memutuskan, memponis bahwa si A ini sudah bukan pasangannya ini lagi, macam itu, bahwa si B ini sudah dicerai, diponis oleh hakim nih bercerai, jatuh cerai. Jadi talak itu bisa dengan dua cara. Satu, dilakukan oleh si suami. Yang nomor dua, dilakukan oleh hakim lewat ponis karena beberapa kasus seperti tadi enggak ngasih nafkah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bolehkah seorang suami istri itu minta cerai? Saat seperti itu boleh. Karena suami sudah tidak bisa menjalankan kewajiban. Gitu. Seorang istri dosa hukumnya minta cerai ke suami. Allah sangat murka, mun suaminya enggak ngasih nafkah. Maka di situ diperbolehkan. Nah, yang nomor dua, bagaimana hukumnya menunda pemakaman jenazah? Kadang-kadang orang meninggal itu enggak langsung dikubur, lagi ditunda gitu. Padahal yang sunnah itu segera dikuburkan gitu yang sunnah, tapi kenyataannya di lapangan enggak. Kayak di sini ya kan, di Bangka itu misal ninggal asar, ninggal jam 5 asar, itu nguburnya pasti besok itu. Kenapa? Enggak ada yang ngerjain, orang-orang pada enggak mau kalau malam. Nah, bagaimana hukumnya menunda pemakaman seperti itu? Hukumnya makruh. Hukumnya tidak boleh kecuali dari beberapa hal. Satu, untuk menunggu orang yang nyolat. Kalau dikuburkan cepat, yang nyolat paling 5 orang. Tapi kalau dikuburkan nanti, habis zuhur misalkan, kalau dikuburkan cepat, jam 9 misalkan, atau jam 8 pagi, yang nyolatin paling 5 orang, 3 orang. Tapi kalau yang nyolat, kalau dikuburkan zuhur nanti, maka nanti yang nyolatin bisa banyak, bisa sampai 40 orang. Karena di masjid misalkan, maka ada apa-apa di situ diakhirkan sampai zuhur. Supaya banyak doa yang datang kepada jenazah tersebut. Satu. Yang nomor dua, nunggu kerabat yang jauh. Jika tidak ditunggu, timbul masalah. Ini sering terjadi nih di kalangan masyarakat. Ketika keluarganya meninggal, nunggu kerabat, nunggu anaknya, atau saudaranya, atau orang tuanya yang ada di luar kota. Misalkan. Nah, ini kalau nggak ditunggu, nanti bakalan berabe, ngamuk-ngamuk. Sudah ditunggu, gak apa-apa. Yang nomor tiga, seperti kasus kita. Tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang mengurus fardu kifayahnya pada saat jam itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang misalkan di Bangka ini, kalau misalkan meninggal jam 4:30 sore,
nguburnya pasti besok. Kenapa? Karena tidak ada warga yang mau untuk ngubur di malam hari. Gitu. Kalau seperti itu nggak apa-apa ditunda sampai besok. Jika tidak ada yang mau nguburin. Macam itu. Para pendengar RRI yang berbahagia, yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang dua hal yang perlu disampaikan di sini. Maka oleh karenanya kita ini penting untuk punya ilmu, memahami ilmu seputar agama dan seputar masyarakat. Jadi sering kita seperti itu, dan yang paling baik adalah menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lajam 6.

Selamat pagi, Supradi di kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sambut hari jadi Kota Tebuali, Festival Junjung Besauh 2026 siap untuk unjuk kekayaan kebudayaan Bangka Selatan. Kabar selengkapnya, semarak hari jadi ke-318 Kota Tebuali yang akan semakin meriah digelar Festival Junjung Besauh 2026 tanggal 21 sampai 25 Oktober 2026 mendatang. Kegiatannya mengusung semangat pelestarian budaya yang akan dipusatkan di Himpang 5 Tebuali, Kabupaten Bangka Selatan. Festival Junjung Besauh hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengenal, menikmati sekaligus melestarikan kekayaan budaya, tradisi yang berkembang di Bangka Selatan. Mengusung tagline ngerajut sejarah, ngerawat tradisi, ngejago budaya, festival ini memadukan berbagai kegiatan seni, budaya kuliner, permainan tradisional, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Festival Junjung Besauh akan menghadirkan sejumlah agenda menarik, diantara festival kuliner warisan budaya tak benda Bangka Selatan, pagelaran budaya, permainan tradisional, serta berbagai perlombaan berbahasa Habang. Perlombaan yang akan digelar meliputi lomba dongeng bahasa Habang, lomba puisi bahasa Habang, lomba pidato bahasa Habang, dan lomba pantun bahasa Habang. Tak hanya itu, festival juga akan menampilkan lomba fashion show tempo dulu dan pakaian adat Melayu sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kembali kekayaan busana tradisional sekaligus memberikan ruang kreativitas kepada masyarakat. Demikian Supradi, kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

Selamat pagi Supradi, sahabat budaya. Simak informasi, ku hadirkan dulu update informasi cuaca. Jadi Supradi, masuki bulan Oktober ini tentunya ada banyak masyarakat yang berharap sembilillah hujan ketika musim kemarau nak tunian. Supradi, ketika hujan beberapa hal juga yang mengomentari. Jadi Supradi, kita nikmati baik kondisi cuaca apapun yang diberikan saat ini sesuai dengan perputarannya, sesuai dengan musim, kita nikmati baiklah nih Supradi. Dan untuk itu informasi stasiun klimatologi Bangka Belitung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan musim hujan 2026-2027 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai berlangsung secara bertahap. Bulan adep Supradi, November 2026. Penetapan jadwal ini disampaikan berdasarkan estimasi bahwa awal musim hujan berlangsung mulai November Dasariah 1 hingga November Dasariah 2.

Seperti itu, kami lanjutkan kembali dengan informasi, masih update informasi cuaca, bahwa dari BMKG musim hujan di Bangka Belitung mulai November 2026 puncak tetapi bulan Januari 2027 kelak, Sepradi. Dan untuk itu, kondisi paling basah diperkirakan Januari 2027 untuk prediksi musim hujan seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan perakiran curah hujan bulanan Oktober 2026 masih berada dalam kondisi relatif kering. Curah hujan di periode tersebut diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni sekitar 21 hingga 100 mm per bulan. Memasuki November, curah hujan mulai meningkat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Demikian informasi yang kami hadirkan, kami kutip dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir, oh, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Wisata. Sepradi oleh Eko Esos MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemuda Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak mudah merunut sejarah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan dua wilayah terpisah, Pulau Bangka, Pulau Belitung. Kedua wilayah ini perjalanannya panjang, berbeda hingga akhirnya bergabung menjadi Sikok Provinsi. Dalam buku Babal Sepanjang Masa, Direktori Wisata Sejarah Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2004, secara singkat dijelaskan selama berabad-abad Kepulauan Bangka Belitung dihuni oleh orang laut yang menyebar di pulau-pulau. Mereka terdesak oleh suku bangsa yang lebih maju yakni bangsa Melayu dan kini mendominasi sebagian besar wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Di buku Perang Bangka, Ahmad Elvian tahun 2012 menyatakan bahwa pada tahun 1803, J. van den Bogart sebagai seorang pegawai pemerintah kolonial Belanda mengunjungi Pulau Bangka menyimpulkan terdapat 4 etnik grup yang mendiami Pulau Bangka, yaitu orang Cina, orang Melayu, Hill People atau orang gunung atau orang darat, dan Sea Dweller ataupun orang laut. Orang darat dan orang laut diduga berasal dari gelombang kedua penyebaran bangsa Austronesia atau disebut bangsa Diotro Melayu. Bangsa ini menyebar ke Asia Tenggara di zaman logam, kira-kira tahun 1500 sebelum masehi. Bangsa Diotro Melayu memiliki peradaban yang maju, seperti pengetahuan tentang astronomi, pelayaran, dan teknologi bercocok tanam. Sepradi, itu dia untuk singkatnya yang kami hadirkan, namun potensi nilai cagar budaya Bangka Belitung sebagai pijakan pariwisata ini sangat luar biasa dan masyarakat harus mengetahui. Nah, Sepradi, dengan adanya juga berbagai macam event dalam perayaan hari ulang tahun wilayah, begitu, tidak hanya Kabupaten Bangka atau juga Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan. Kalau menurutku ini adalah suatu hal yang baik, begitu Sepradi, dengan adanya perlombaan bahasa-bahasa daerah. Nah, mungkin juga Sepradi sangat mendukung untuk perlombaan bahasa daerah, kemudian tari, seni tradisional, sehingga sejak dini masyarakat kita dibiasakan, diperkenalkan, diupayakan untuk mengetahui akar budaya kita melalui pagelaran-pagelaran tersebut. Informasi lain juga Sepradi akan kami hadirkan untuk KK, namun jangan kemana-mana, tetap setia bersama Pro 4 Sungai Liat.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, ao, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, ao lah, Be. Tapi, Ma, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulihnya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, ya, Dek. Aho pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.